0: memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
3: Sistem ini akan merekam

memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan

0: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga

0: produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.

0: tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore-Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV

Jadi kami untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi aktual di tengah aktivitas Anda berkegiatan di hari ini. Pendengar, viral beberapa waktu lalu begitu pengelola rumah pengabdi setan di Pangalengan, Kabupaten Bandung Barat. Viral videonya ketika meminta biaya tambahan untuk wisatawan yang datang tidak hanya sekedar berkunjung tapi juga ngonten. Biayanya cukup besar, sampai Rp600.000. Dan pengelola rumah pengabdi setan ini juga akhirnya buka suara soal polemik tarif Rp600.000 untuk pembuatan konten yang sempat dikeluhkan oleh seorang vlogger asal Malaysia. Pengelola memastikan kebijakan tarif tersebut bukan sesuatu yang baru muncul secara mendadak. Jadi sebelumnya kasus ini mencuat begitu usai video wisatawan bernama Jerome yang diunggah melalui akun TikToknya begitu memperlihatkan momen dirinya ditawari tarif khusus Rp600.000 untuk membuat konten di lokasi tersebut setelah sebelumnya ditanya dulu nih jumlah followersnya berapa begitu. Dan menanggapi hal ini, Asep juga menjelaskan pendengar bahwa selama ini memang ada perbedaan tarif antara tiket masuk kunjungan biasa dengan izin penggunaan lokasi untuk keperluan konten komersial. Ia juga mengungkapkan kebijakan penyesuaian tarif untuk kegiatan liputan maupun konten komersial ini sebenarnya sudah diterapkan sejak 2019 lalu dan sempat disepakati bersama para konten kreator yang datang pada masa itu. Diakui dengan minimnya sosialisasi ini menjadi akar masalah utama dari insiden ini. Jadi Asep berjanji ke depannya seluruh aturan dan rincian harga akan dipasang secara transparan di lokasi agar tidak lagi menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman serupa bagi pengunjung lain.
1: Bandung pagi ini.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Bandung ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, begitu ya. Disampaikan juga bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung kembali menyalurkan bantuan pangan nasional kepada masyarakat di 9 kecamatan. Begitu bagaimana pemerintah Kota Bandung ini menyalurkan bantuan pangan nasional kepada masyarakat di beberapa wilayah di Kota Bandung. Kita akan kupas bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Insinyur Gin-Gin Ginanjar, M.Eng.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gin-Gin, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Harga-harga masih ada geliat-geliat, masih merangkak-rangkak begitu. Tapi tentunya pemerintah Kota Bandung tidak berdiam diri. Ada inovasi, ada hal yang dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan pokok, begitu, termasuk juga dengan adanya bantuan pangan nasional, kemudian ada pasar murah juga. Ini seperti apa mekanismenya, Pak Kadis?
2: Ya, Tuhun. Jadi memang di tengah-tengah sampai hari ini harga pangan strategis, terutama kebutuhan pokok, terus bergejolak

menaikkan harga di sini. Nah, salah satu upaya pemerintah Kota Bandung, selain hari-hari ini kita mendapatkan bantuan pangan berupa beras yang 10 kilo kepada masyarakat berdasarkan data DPR, ya saat ini masih data detailnya masih sedikit diperdebatkan. Gitu. Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan salah satunya gerakan pangan murah

0: ada fasilitasi harga gitu atau subsidi harga dari pemerintah. Itu upaya kita lakukan, dan ini bisa salah satunya menggairahkan daya beli masyarakat, terutama yang memang akhir-akhir ini sedang menurun, menyediakan pangan yang murah, akses yang mudah begitu, tentunya juga dengan pangan yang berkualitas lah, aman.
1: Iya, kalau berbicara tentang

0: panen kemarin. Makanya ada pembagian beras pun ini sebagai upaya mengeluarkan juga dari cadangan yang ada, nanti akan diisi lagi dengan cadangan yang sekarang sedang mengalami panen raya untuk petani beberapa. Walaupun juga beberapa produksi sangat dipengaruhi oleh cuaca kemarau sekarang, jadi produksi ada beberapa pangan yang sedikit menurun seperti cabai rawit misalnya dan beberapa sayuran lain.
1: Kalau berbicara stok aman begitu, bahkan mungkin sampai akhir tahun nanti stok masih aman. Tapi kalau berbicara tentang distribusi dan kualitas komoditas sendiri yang dijual kepada masyarakat seperti apa, Pak Kadis?
0: Memang kita juga selain menjamin ketersediaan, akses yang mudah, cukup bagi masyarakat, juga jaminan keamanan itu juga menjadi khususnya pemerintah Kota Bandung menjadi concern kita. Jadi selalu pada saat kita monitoring, memastikan di pasar, sekaligus kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan langsung terhadap kualitas keamanan pangan. Bahkan kita kalau di Kota Bandung itu hampir seluruh pasar tradisional memiliki yang namanya mini-lab food security. Jadi para petugas pasar punya kemampuan untuk memeriksa dan diberikan semacam peralatan, test kit gitu untuk melakukan pemeriksa. Kemudian koordinasi dengan kita juga lebih intens. Kalau ditemukan hal-hal yang apa tadi yang keamanannya kurang, segera diinformasikan dan dipastikan itu bisa terkendali. Juga tadi GPM itu juga menjadi salah satu upaya bagaimana mendekatkan akses ya. Jadi akses kepada masyarakat, makanya kita memilih gerakan pangan murah itu di lokasi-lokasi yang relatif daya belinya kurang, begitu kemudian relatif jauh dari sumber pangan pasar.
1: Baik, kalau berbicara kekhawatiran masyarakat dengan stok pangan, ini tidak ada alasan untuk masyarakat khawatir dengan stok pangan yang ada di wilayah Kota Bandung dan Jawa Barat mungkin ya. Terakhir mungkin Pak Kadis, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
0: Masyarakat untuk tetap tenang, untuk bijak, tidak perlu harus panik buying begitu ya. Isu-isu harga ini insya Allah bisa terkendalikan oleh dan pemerintah sangat intens untuk memastikan harga ini. Jadi tidak perlu ada memborong begitu. Kemudian mulai juga dalam konsumsi mulai mendiversifikasi gitu. Jadi tidak hanya tergantung ke salah satu jenis makanan, mulai juga memvariasikan. Kita memanfaatkan untuk jangka lama mungkin lingkungan sekitar pekarangan kalau di Kota Bandung itu untuk memanfaatkan hanya sekedar budidaya, kebutuhan keseharian yang bisa ditanam dan nanti dipanen, dimanfaatkan untuk kebutuhan

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Sekitar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Lintas Informasi. Bandung Pagi.
1: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Informasi pertama, selisih harga yang lumayan tinggi membuat warga Kota Bandung rela antri demi berbelanja kebutuhan pokok di Bazar Murah Utama atau Basmut yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Kegiatan yang berlangsung 10 hari sejak 31 Agustus sampai dengan 11 September mendatang tersebar di 30 kecamatan sekota Bandung. Salah satu warga yang merasakan langsung manfaatnya mengaku cukup terbantu dengan harga yang ditawarkan bazar yang menurutnya jauh lebih ringan dibanding harga pasaran. Informasi lainnya, Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya terbungkus kardus yang ditemukan di kawasan Jalan Terusan Suryani, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Selasa 1 September 2026 lalu. Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan petugas berhasil menangkap tersangka kurang dari 6 jam sejak penemuan mayat tersebut. Tersangka ditangkap jajaran kepolisian saat hendak kabur ke Palembang. Dan saat ini petugas masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap wanita tersebut. Informasi terakhir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan pengelola kawasan pegunungan untuk menutup sementara kawasan bagi aktivitas pendakian. Hal itu bertujuan untuk mencegah kebakaran lahan di pegunungan selama musim kemarau. Dedi khawatir api yang dinyalakan para pendaki akan memicu kebakaran lahan. Begitu juga puntung rokok yang dibuang pendaki dapat memicu kebakaran. Larangan tersebut telah tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, setelah Terminal Cicaheum, kini bangunan di Terminal Antapani juga dibongkar untuk N-Station BRT Kota Bandung. Bagaimana tanggapan Kepala Terminal Antapani Kota Bandung? Pro 1 sudah terhubung bersama Dadang Herdiatna.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Dadang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Kabar baik, Pak Dadang, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Ibu.
0: Pak Dadang, mungkin bisa dijelaskan sedikit kondisi terkini Terminal Antapani setelah adanya pembongkaran bangunan. Informasinya begitu ya, untuk pembangunan N-Station BRT Kota Bandung sendiri, Pak Dadang?
2: Jadi kondisinya, Ibu, ya?
0: Iya, Pak.
2: Jadi untuk kondisi Terminal Antapani untuk saat ini belum ada kegiatan pembangunan, Ibu. Mm-hmm. Jadi yang ada di Terminal Antapani itu kegiatan pembongkaran, ya. Pembongkaran lapo-lapo yang ada di Terminal Antapani maupun di luar. Dari jumlah 18 kios yang ada di Terminal Antapani, sebagian sudah membongkar mandiri, ya, sudah membongkar mandiri. Untuk sisanya mungkin menunggu pembongkaran, Ibu.
0: Seperti itu. Ini pembongkaran sudah dilakukan sejak kapan, Pak Dadang?
2: Pembongkaran sudah dilakukan semenjak surat peringatan kedua. Nah, sekarang peringatan ketiga sudah diberikan kemarin, Ibu, dari hari Senin. Senin sudah diberikan peringatan ketiga. Ya. Demikian, Ibu.
0: Kemudian, apa yang menjadi dasar dan tujuan utama pembongkaran di Terminal Antapani ini? Dan mungkin sudah ada bocoran nih, Pak Dadang, seperti apa rencana pembangunan N-Station BRT ke depannya?
2: Nah, ini bocoran dari pihak Kemenhub, Bu, ya. Ini saya juga, ini dari Kemenhub, mau seperti apa ya di Terminal Antapani. Jadi untuk sementara Antapani itu akan ada rute BRT, Ibu. Rute BRT dengan tiga rute. Satu, Antapani Ciroyom, Antapani Sarijadi, Antapani Ledeng.
0: Oh, ada tiga yang memang nanti akan melewati atau mungkin transit di Antapani begitu ya, Pak Dadang?
2: Ya, transit di Antapani. Karena Antapani itu terminalnya aktif nanti, Bu.
0: Oke. Gitu.
2: Beda dengan yang di Cicaheum. Kalau di Cicaheum kan dibangun depo, Bu, ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau di Antapani itu angkot yang ada juga masih berjalan, Ibu.
0: Tetap
2: masih
0: berjalan
2: ada
0: begitu
2: di sini.
0: Ya, untuk rute, untuk trayek-trayek yang berbeda dari trayek BRT mungkin ya?
2: Iya, betul-betul. Okay. Jadi untuk angkot seperti biasa di sini, Bu, masih berjalan. Cuman bedanya ada tambahan dari bis BRT, Bu.
0: Oke. Okay. Sejauh ini berapa trayek yang ada di Terminal Antapani sendiri?
2: Antapani itu trayeknya cuma satu, kebetulan, Ibu. Cuma satu, okay. Antapani Ciroyom aja, Ibu.
0: Antapani Ciroyom aja, namun setelah nanti pun ada stasiun BRT, trayek Antapani Ciroyom ini tetap ada begitu ya, Pak Dadang ya?
2: Ya, kemungkinan besar, mungkin meskipun nanti ada perubahan itu mungkin bisa dikoordinasikan lagi, Bu, antara pihak Kobanter dengan pihak Kemenhub atau Mewati Sukota Bandung gitu, Ibu.
0: Baik, Pak Dadang, gimana nih dampak untuk aktivitas terminal sendiri, khusus untuk penumpang, pengemudi begitu ya, dan kendaraan yang selama ini menggunakan Terminal Antapani?
2: Jadi untuk dampaknya untuk saat ini, Ibu, Terminal Antapani belum ada dampak, Bu, ya. Belum ada dampak untuk saat ini, Bu. Karena satu, belum ada kegiatan pembangunan. Kedua, angkot masih melayani di dalam Terminal Antapani, Ibu. Jadi untuk penumpang maupun para supir untuk saat ini belum ada dampak.
0: Aktivitas masih normal saja begitu, Pak Dadang, ya?
2: Aktivitas masih normal seperti biasa. Cuman agak sedikit keganggu sama pembongkaran-pembongkaran yang angkut-angkut material gitu dari pihak
0: jadi macet,
2: pemilik
0: jadi lapo, macet gitu. atau gimana nih Pak?
2: Gimana Ibu?
0: Terganggunya nih karena jadi macet atau mungkin jadi terhalang begitu?
2: Karena
0: atau?
2: Kan ini kebetulan lapo-lapo ini ada di jalur angkot Bu ya.
0: Oke.
2: Ada di jalur angkot, angkotnya kan pada ngetem, jadi istilahnya padatnya yang ngambil-ngambil material itu bulak-balik gitu Ibu. Sekarang udah beres. Oh sekarang udah kondusif lagi.
0: Udah kondusif gak lagi
2: ada.
0: Ya.
2: Itu cuma sehari dua hari itu.
0: Oke, jadi aktivitas masih seperti biasa, trayek juga masih jalan. Penumpang gimana nih? Penumpang masih banyak yang menggunakan trayek Ciroyom Antapani ini, Pak Dadak?
2: Untuk penumpang biasa aja, Ibu. Mungkin langganannya itu juga, Ibu. Yeah. Untuk penumpang, penumpang untuk di Antapani tidak ada peningkatan seperti biasa. Kebanyakannya mungkin ya dari ngambil dari jalan gitu.
0: Tapi artinya masih normal untuk keberlangsungan dan masih jalan begitu ya, Pak?
2: Ya, seperti biasa. Jadi belum ada perubahan untuk sementara ini di Antapani.
0: Kira-kira kapan nih proses pembangunan end station BRT? Ada bocoran nggak nih, Pak Dadang? Selesainya kapan?
2: Ini kalau kebetulan kan saya udah koordinasi juga. Terus kemarin datang juga dari pihak pemborong ke sini Bu ya. Dari pemborong kebetulan yang vendornya itu dari PT SBS yang sekarang lagi ngebangun shelter-shelter di Kota Bandung Bu ya. Nah kemarin saya nanya gitu, Pak kapan ini mau dibangun kan gitu. Nah, satu angkot harus nunggu beres dulu lapo-lapo yang ada di dalam terminal katanya Bu. Terus keduanya angkot juga harus dipindahkan dulu dari terminal Antapani. Jadi untuk pembangunan harusnya itu September itu harus sudah ada kegiatan berakhir katanya paling Oktoberan Baradang katanya gitu Bu.
0: Baru bisa digunakan gitu untuk masyarakat.
2: Iya, itu pembangunan udah selesai paling finishing-finishingnya katanya. Okay. Kemarin pas kesini Ibu.
0: Ini gak lama ya masyarakat bisa menikmati apa yang diberikan ke pemerintah dalam hal ini untuk memberikan kenyamanan juga. Tidak hanya untuk penumpangnya tapi juga untuk para pelaku di bidang transportasi ini begitu ya Pak
2: ya.
0: Dadang. Terakhir
2: ya, betul.
0: Terakhir Pak Dadang, apa yang perlu diketahui dan dipersiapkan masyarakat nih, kira-kira masyarakat harus tahu apa gitu khususnya untuk pengguna transportasi umum ya selama proses pembangunan end station BRT ini berlangsung?
2: Ya untuk ini saran untuk masyarakat untuk supaya sejauh mana ya perkembangan pembangunan BRT yang ada di Kota Bandung ya, karena bukan di Antapani aja Ibu ya. Ini cekungan Bandung ini semua ya, untuk masyarakat bisa melihat melalui medsos ya Bu ya, melalui medsos mengenai BRT bisa medsos ke Menhub di subprovinsi atau di subkota Ibu. Nah ini juga saya ngebantu, saya kan punya TikTok juga. Kadang-kadang kegiatan, tapi khusus di Terminal Antapani kegiatan saya Bu.
0: Di-share di TikTok begitu ya, jadi masyarakat tahu nih.
2: Saya di TikTok, kebetulan saya kan ada TikToknya Baraya Terminal gitu. Jadi orang-orang udah pada tahu ke TikTok saya, kalau kegiatan Antapani itu ada apa aja gitu Bu. Mungkin
0: itu.
2: yang lokal aja di sini. Cuman kalau untuk keseluruhan pembangunan BRT yang ada di Bandung, bisa melalui Mensos, Kemenhub, atau provinsi di subkota ini provinsi itu Bu.
0: Baik, tentunya boleh dilihat TikToknya, update informasinya TikToknya Pak Dadang boleh dilihat begitu ya.
2: Iya, saya bisa kemudian, ini di situ saya sekarang namanya itu Halo Pak Dishub gitu. Halo Pak Dishub. Nah, itu untuk informasi ada kegiatan penyegelan Papo, ada kegiatan, semua ada kegiatan di Terminal Antapani, saya masukin TikTok, Ibu.
0: Luar biasa, ini juga informasi untuk masyarakat tentunya berkaitan dengan adanya end station BRT Bandung yang memang ini tidak menghambat atau tidak menghentikan trayek angkot yang ada, yang sudah lama ada begitu, dan masyarakat juga supaya tidak kehilangan begitu trayek angkot betul. Yang legendaris ini.
2: Iya, betul, Ibu.
0: Baik, Pak Dadang, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Amin, amin. Selamat pagi, Ibu. Hatur nuhun.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Terminal Antapani, Dadang Herdiatna.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali

dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku

0: menjadi anak Indonesia.
1: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bandung Pagi Ini.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: dengar nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atour ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Bandung siang ini.
1: Sebelum 7,6 FM Pro, satu era di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Kalau tadi pagi bersama Teh Widi ya, di siang hari ini bersama Alan Albana, dimana Bandung siang ini edisi kita Indonesia, layanan konten siaran nilai-nilai keindonesiaan. Dan kita akan mengangkat topik gali potensi gaya CSR, langkah kolaboratif dalam menguatkan sinergi program Prakarsa. Mengenai hal itu pun juga pendengar, nanti Anda boleh tanya juga, boleh ikut ngobrol juga bagaimana sebetulnya bahwa berbagai potensi itu bisa digali juga tentunya untuk melengkapi atau berkolaborasi menguatkan program Prakarsa ini ya, terutama juga bagi Pak RW, Ibu RW dimanapun berada. Ini bisa jadi salah satu referensi juga untuk Anda. Dimana di siang hari ini kita akan ngobrol juga bersama seseorang. Beliau ini merupakan Ketua RW 09 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Cobolong, Kota Bandung. Dalam perannya sebagai Ketua RW, beliau ini aktif mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara warga, pemerintah, pihak swasta. Salah satunya adalah hal yang menjadi perhatian dalam kepemimpinannya adalah bagaimana dukungan TJSL atau CSR ini untuk memperkuat pelaksanaan program Prakarsa, sehingga kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi itu bisa terus dikembangkan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Siapakah dia? Langsung saja ya, kita akan ngobrol bersama Ibu Ruth Cecilia atau biasa dipanggil Ibu Inong Damang. Ibu Inong.
2: Say, Alhamdulillah.
1: Ya. Lagi sibuk apa Ibu Inong sekarang teh?
2: Si pengangguran, cuman banyak acara.
1: Aduh. Ini yang kerjanya belum tentu banyak acaranya Bu justru.
2: Ya itu. Tapi teh enggak gaji.
1: Teh enggak gaji. Ya. Kumaha atau milarian tina di mana?
2: Nah itulah, jadi bahwa para RW itu harus kreatif, nah, ya kan, supaya dapat seleri, istilahnya seleri untuk kewilayahan, gitu. Okay. Jadi jangan berharap selalu dari APBD. Memang kita sebagai RT RW dapat honor, insentif dari APBD. Kalau RT 600, RW 800. Tapi alhamdulillah segitu juga ya, gitu. Pemerintah masih memperhatikan, gitu. Itu sih kelebihannya ya, kita harus swadaya, mengelola keuangan di kewilayahan supaya ada lebih untuk masyarakat, gitu. Karena 800 itu kalau dihitung ya, 800 untuk RW dibagi ke sekretaris 200, bendahara 200, linmas habis, CF-nya gitu. Nah itu jadi saya punya program sebenarnya RW Pintar.
1: RW Pintar. Apa itu RW Pintar?
2: RW Pintar itu bukan berarti RW harus S1, S2, S3, STLR dan apapun itu ya, gitu. Tapi RW Pintar itu RW yang pintar mengelola swadaya di kewilayahannya, baik manajemen keuangannya, baik SDM masyarakatnya, baik juga RW itu pintar mencari tambahan yaitu ya TJSL atau CSR gitu di kewilayahannya.
1: Oke, ini menarik tuh, Bu Inong tuh udah sejak kapan menjabat sebagai ketua RW ini?
2: Baru sih kalau RW mah, jadi saya ke Kota Bandung itu, kembali lagi ke Kota Bandung itu 2014. Nah banyak sekali di wilayah saya RW 09 itu perubahan yang sangat terlihat dengan mata kepala sendiri gitu. Kok RW saya bisa begini. Nah tertariklah untuk menjadi bagian dari pemerintah. Akhirnya saya mengajukan ke Pak RW pada saat itu yang menjabat pagai untuk jadi sekretaris, gitu. Jadi sekretaris dulu kurang lebih 2 tahun pada saat itu. Kalau jadi RW baru 6 tahun.
1: Baru 6 tahun baru, ya.
2: Karena yang lain tuh bisa 18 tahun, ada yang 23 tahun.
1: Itu gitu. Kehitung tuh kehitung sebentar gitu ya.
2: Sebentar baru gitu. Jadi nah dari situ baru saya tertarik untuk gimana caranya para RW ini atau Bapak Ibu RW ini pintar dalam mengelola kewilayahannya. Gitu. Karena kita kan tidak dituntut hanya sebagai bikin surat masuk, surat keluar, tapi ada beberapa yang memang di wilayah itu SDM-nya harus kita bangun.
1: Gitu. Oke, ini menarik sekali. Kemudian gambaran secara umum kalau di RW 09 Lebak Gede ini seperti apa sih karakteristik masyarakatnya?
2: Nah, kebetulan kalau kalau karakter di wilayah saya itu pemukiman. Mm-hmm. Pemukiman itu dulu itu perumahannya tuh kebanyakan peninggalan zaman Belanda. Hmm. Jadi kebanyakan yang tinggal di situ itu para dosen dan juga atau rektor di Unpad atau ITB. Nah, di sana pada saat berkembangnya tahun itu banyak yang dijual, akhirnya banyaknya pengusaha. Nah, di situ tuh enggak ada yang mau jadi RT atau RW.
1: Sibuk soalnya.
2: Iya, sibuk gitu. Jadi kadang-kadang program dari pemerintah juga kita abaikan oleh pengurus. Nah, makanya saya merasa karena pengangguran itu kan, aduh iya saya teh nganggur kan, kudu jadi bagian dari pemerintah dan masyarakat. Karena kalau dibiarkan nanti siapa yang mengurus di RW 09 gitu. Jadi akhirnya terjunlah ke lapangan membantu pemerintahan untuk mengelola khususnya di RW 09 umumnya di Kelurahan Lebak Gede. Gitu.
1: Oke, menarik. Kemudian juga ketika tadi ada beberapa persoalan bahwa ini karakteristiknya masyarakatnya berbeda gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan atau kebutuhan masyarakat yang selama ini mungkin menjadi perhatian ibu apa? Kan kalau misalkan mungkin di daerah lain banjir, di daerah lain mungkin karena kurang kompak. Nah, kalau di sini seperti apa, Bu?
2: Nah, sebenarnya dianggapnya orang melihat bahwa oh Bu Inong mah enak RW-nya Baleunghar, cina kaya-kaya gitu kan. Padahal tidak, permasalahan tetap ada. Jadi satu, di kami itu permasalahan yang utama adalah pohon.
1: Oh, kenapa pohon?
2: Pohon itu yang hasilnya menghasilkan daun.
1: Daun, ya.
2: Nah, permasalahannya tuh di daun. Jadi kami itu satu tahun dua kali, termasuk di bulan Agustus-September ini, musim gugur. Kayak di Jepang lah musim gugur.
1: Bala otomatis bala. Gitu ya.
2: Ada di Jepang mah sakura kan. Daun mahoni gitu kan. Gitu. Jadi daun itu per rumah kalau per hari itu satu rumah tuh bisa 8 trash bag.
1: Waduh.
2: Satu rumah.
1: Satu rumah.
2: Iya, kali 180 rumah.
1: Berapa trash bag, Bu?
2: Nah, itu. Nah, itu harusnya kan sebenarnya kami masyarakat itu harusnya memang diserahkan ke pemerintah. Iya. Karena itu udah cek warga saya teh cen. Bu, pohon teh nu melak teh pemerintah nya. Keun we atuh anu nyapu ge jeung nu mawaanna cina pemerintah gitu cen. Nah, tapi kan kalau kita tidak membantu pemerintah juga enggak bisa. Pemerintah mana bisa tahu kalau di wilayah kami itu permasalahannya adalah daun. Ya. Akhirnya saya berinovasi lah maksudnya tuh, berinovasi berupaya gimana caranya permasalahan itu bisa terselesaikan minimal tidak nyampe ke pemerintah dulu seperti itu. Nah, dulu kita inovasinya ya, inovasi yang sekarang dilarang diduruk. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya pada saat itu dilarang untuk dibakar. Carilah inovasi. Jadi dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah yang pawali sekarang itu prakarsa, kita diberi mesin. Gitu, diberi mesin untuk digiling. Nah, ternyata setelah digiling, ada loh yang mau beli.
1: Buat apa Ibu itu deh?
2: Katanya itu untuk bahan bakar, dipres. Enggak tahu, saya juga jadi itu dibeli gitu. Sekilo itu sekitar 5.000.
1: Total berarti kalau dalam satu
2: harusnya kata,
1: iya
2: harusnya itu kan, nah itu kan harusnya menjadi
1: potensi
2: gitu kan. Nah, itu yang akhirnya saya selalu mengumpulkan warga masyarakat di RW 09 untuk sosialisasi memilah sampah. Tapi Kang Alan tahu nggak kalau saya mengundang warga yang datangnya para ART dan satpam ya, karena kan sibuk.
1: Iya.
2: Nah, tapi saya nggak putus semangat. Ternyata memang saya harus mengedukasi itu ART-nya.
1: Karena kan yang memilah itu kan emang ART-nya gitu, bukan pemiliknya.
2: Nah, itu jadi akhirnya
1: tepat gitu ya.
2: Akhirnya dalam satu tahun sekarang, kemarin terakhir itu udah dua kali kita sosialisasi karena harus terus. Kita nggak bisa satu kali. Jadi sosialisasi terkait pemilahan sampah. Jadi sampah di saya itu ada empat.
1: Apa
2: jadi ada anorganik. Kalau anorganik itu wajib karena nanti akan diberikan kepada petugas sampah. Bonus lah, plastik, botol kayak gitu kan. Dus kayak gitu itu. Terus organik, organiknya di beberapa rumah saya pasang loseda. Nah, kalaupun tidak ada loseda, si organiknya kita olah untuk pakan maggot, ayam, ikan, dibikin pelet. Karena di RW saya sudah ada ketahanan pangan. Okay, gitu. Jadi saya punya ayam, punya ikan, punya maggot gitu. Jadi bisa terselesaikan, punya tanaman gitu kan. Nah, terus residu. Nah, residu terus daun. Gitu. Jadi ada empat. Jadi daun itu harus terpilah karena daun tidak bisa campur dengan sampah lain. Kayak gitu. Nah, itu teh kita enggak bisa kerja sendiri. Makanya ada sekretaris, ada bendahara ini yang diajak gitu kan. Nyepeng artosna gitu kan. Nah, itu jadi ada beberapa hal kita tidak bisa bekerja sendiri juga, makanya saya mengajak para pengusaha di wilayah terkait dengan CSR atau TJSL.
1: Oke. Gitu. Ini menarik. Kemudian ketika melihat fenomena, oh itu permasalahannya, program Prakarsa ini apa yang kemudian menjadi hal penerapan di situasi kondisi kewilayahan masyarakat Ibu?
2: Nah, pada saat Pak Wali mengeluarkan anggaran Prakarsa, saya RW 09 itu menjadi RW percontohan satu kelurahan, makanya mendapatkan beberapa mesin dari Pak Wali. Reward di 2025 itu satu kelurahan satu RW. Kebetulan RW 9 yang terpilih. Nah, jadi kita dapat mesin, beberapa mesin, ada mesin pencacah untuk daun, ada mesin pelet, ada mesin penyaring antara daun dan batu gitu. Terus ada mesin press gitu. Nah, kenapa RW 9 yang terpilih? Karena pada saat itu satu kelurahan dari 13 RW itu hanya RW saya yang sudah memulai. Kalau berhasil sih belum, sudah memulai memilah sampah. Gitu. Nah, terkait dengan itu memang di wilayah kami itu banyak pengusaha. Tentunya makanya para pengusaha ini harus terlibat, wajib gitu, karena mereka tidak mau sudah berada di lingkungan kami.
1: Oke, ini yang menarik. Kemudian dari berbagai program-program yang kemudian Ibu petakan gitu ya, rembukan dengan tim. Kemudian dari beberapa program Prakarsa ini yang sudah mulai berjalan baik, Bu, itu apa?
2: Satu terkait dengan 2025 kita mendapatkan beberapa mesin. 2026 itu saya fokus di Branghang. Jadi Branghang itu di antara rumah dan rumah itu ada selokan ya. Branghang. Nah, Branghang itu kami manfaatkan untuk kegiatan. Salah satunya yaitu pembenahan drainase. Nah, kenapa saya bebenah Branghang? Satu, sebenarnya itu untuk membantu program pemerintah terkait dengan ODF. Jadi jangan salah bahwa di rumah kami itu, wilayah kami itu besar-besar, belum tentu rumahnya punya septic tank. Nah, jadi dengan ada pembenahan di Branghang, terlihat rumah mana yang tidak memiliki septic tank. Nah, baru kita himbau untuk segera memasang septic tank. Nah, program prakarsanya digunakan untuk pemasangan Yudit. Jadi si saluran airnya itu akan terkontrol gitu kan. Tidak ada lagi sampah, tidak ada lagi kotoran gitu. Jadi benar-benar itu air dari dapur yang sudah bersih atau dari air septic tank yang sudah bersih. Jadi Prakarsa 2026 ini, 2027 saya sih lebih fokus sampai Branghang-Branghang yang ada di RW 09 itu terselesaikan oleh anggaran Prakarsa. Karena saya ingin memberikan contoh kepada RW lain bahwa Prakarsa itu bukan berarti harus membangun selalu pos linmas, pos RW gitu. Ternyata beberapa program yang ada di KRWN pun itu bisa kok menggunakan Prakarsa. Karena saya lihat sekarang Prakarsa itu lebih terbuka dengan kodrek yang memang bisa kita gunakan.
1: Oke, gitu. Karena menganalisis berdasarkan masalah yang memang sudah ada di wilayahnya gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, udah berapa persen Bu program ngebenahi Branghang ini?
2: Branghang kurang lebih sih baru sedikit sih ya, kurang lebih di 25%. Jadi masih ada beberapa Branghang-Branghang yang memang itu PR gitu. Nah, kadang-kadang warga masyarakat ya Kang Alan ya berpikir bahwa itu tugas pemerintah. Nah, pemerintah itu padahal memberikan stimulan anggaran APBD untuk RW-nya berkreatif untuk kira-kira untuk apa nih anggaran prakarsa supaya terasa langsung oleh masyarakat. 25% sih baru, masih banyak PR-nya.
1: Baik, ini kemudian ketika masyarakat tahu gitu ya, katakanlah di rumah mungkin katakanlah masyarakatnya baru pulang di luar kota, kemudian ada apa ini teh gitu kan, mesti nanya gitu ya. Responnya gimana dengan adanya pembersihan berangkang ini?
2: Kan sebetulnya anggaran prakarsa ini sebelum kita mengajukan menjadi dianggarkan DPA di kelurahan itu, kita ada rembuk warga. Nah, rembuk warganya itu biasanya saya tetap mengundang. Biar bagaimanapun kita mengundang beberapa warga, RT-RT, sesepuh gitu yang ada di wilayah kita undang. Nah, ini kita bicarakan bahwa Bapak, Ibu, bahwa kita mendapatkan anggaran prakarsa APBD sebesar 100 juta. Nah, saya tetap mau fokus di Berangkang. Gimana Bapak Ibu setuju enggak? Nah, setuju misalkan seperti itu. Nah, setuju baru kita ajukan ke kelurahan dari hasil rembuk warga. Ajukan ke kelurahan, dari kelurahan nanti kecamatan, kota baru anggaran keluar gitu. Jadi warga intinya bahwa selagi itu untuk masyarakat, responnya sangat baik dan sangat bersyukur dengan adanya Berangkang dibenahi, karena awalnya kan kayak hutan. Kayak hutan itu, jadi kayak hutan, kayak tempat sampah gitu kan, numpukan sampah. Nah, setelah dibersihin kan orang bisa ke belakang itu dengan bersih gitu.
1: Oke, menariknya untuk Anda juga pendengar, boleh bisa tanya juga ke kami, ikut ngobrol juga di 0811-220-9760 terkait dengan topik kita di Bandung Siang ini, edisi kita Indonesia, bagaimana menggali potensi, menggayat CSR, langkah kolaboratif dalam menguatkan sinergi program prakarsa. Dan tentunya juga kita masih akan membahasnya lebih dalam. Nah, ini terkait dengan CSR. Gitu ya, artinya bahwa gimana sih sebetulnya dana CSR ini bisa dikolaborasikan dengan program prakarsa, kemudian tentunya pemanfaatannya juga bisa lebih besar gitu energinya. Nah, apa yang kemudian Ibu lakukan gitu ya? Jangan dulu jawab, Bu, ditahan dulu ya. Ini kesempatan juga untuk Anda bertanya, silakan Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811-220-9760. Masih tetap bersama kami di Bandung Siang ini, edisi Kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, Mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
7: Bandung siang ini.
8: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini edisi Kita Indonesia. Dan kita masih berbincang mengenai bagaimana menggali potensi, menggait CSR, langkah kolaboratif dalam menguatkan sinergi program Prakarsa. Masih bersama Ibu Inong ya, ini merupakan Ketua RW 09 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ini kita sempat tahan dulu tadi ngobrolin mengenai CSR, gitu ya. Banyak orang tuh kalau ngomong CSR tuh udah berbinar-binar, Bu. Tapi nggak tahu gimana caranya dan bagaimana, Bu. Betul. Nah, ini coba boleh dijelaskan juga, Bu, gitu ya, mengenai juga bagaimana proses mencari CSR kemudian bisa disesuaikan atau dikolaborasikan dengan program Prakarsa ini seperti apa?
9: Jadi sebenarnya Prakarsa ini kan pancingan dari pemerintah supaya kita bisa berkreatif gitu kan, berkreasi dengan kewilayahan. Jadi kebetulan saya yakin di semua kelurahan sih, semua kelurahan, semua kecamatan, semua wilayah itu ada beberapa pengusaha. Nah, pengusaha ini menurut kami, menurut saya gitu, menurut saya itu bahwa mereka sudah berada di wilayah kita dan itu pasti akan mengeluarkan dampak negatif. Kalau kafe, hotel kayak gitu kan pasti akan mengeluarkan bising gitu kan, parkir, macet, nah seperti itu. Nah, terus juga para pengusaha ini wajib sebenarnya mengeluarkan TJSL. Kalau saya mengatakannya tuh untuk kewilayahan tuh TJSL, karena saya berpikir bahwa CSR itu mungkin akan dikelola oleh pemerintah kota. Nah, kalau TJSL itu tanggung jawab sosial lingkungan, itu jelas pasti sudah untuk lingkungan. Nah, TJSL ini ada perwal dan perdanya sebenarnya. Nah, ini yang mungkin beberapa RW belum memahami terkait dengan hal ini. Jadi kalau saya di RW 9, saya door to door ke para pengusaha gitu kan, untuk menjelaskan terkait dengan TJSL. Nah, kalau para RW mengeluh, iya Bu Inong, kita juga udah berusaha untuk ke perusahaan, tapi ngasihnya misalkan ada yang hotel besar tapi ngasihnya ke wilayah tuh 100.000 gitu. Nah, Bapak kenapa bisa 100.000? Karena sebenarnya para pengusaha ini butuh laporan setelah kegiatan. Jadi harusnya para RW setelah menerima anggaran TJSL ataupun kadedeh ataupun apapun itu bahasanya, harusnya membuat laporan setelah kegiatan. Nah, jadi si para pengusaha ini akan melihat bahwa oh iya betul, uang yang saya berikan kepada kewilayahan itu digunakan dengan baik dan benar, dipakai kegiatan. Nah, terus juga saya menjelaskan kepada para pengusaha bahwa Bapak Ibu berusaha di wilayah kami itu pasti sudah pasti akan mengeluarkan dampak negatif. Kalau dampak positifnya tidak perlu kita jelaskan, tapi dampak negatifnya itu pasti ada. Salah satunya yaitu bising, sampah juga, terus macet juga. Nah, dampak ini yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk kami, karena kami menerima repot nak lah gitunya gitu, komplain dari warga terkait dengan berisik dan apapun itu. Nah, dampaknya inilah yang harus kami terima. Bentuknya sebenarnya tadi yang kata Kang Alan, kalau dengar CSRT berbinar-binar ya, karena berpikirnya selalu uang gitu kan. Nah, padahal TJSL ini atau CSR ini tidak perlu harus berbentuk uang. Jadi bisa juga misalkan ada kafe di RW saya buka misalkan, atau hotel-hotel di Imam Bonjol itu ada hotel IB23. Hotel IB23, gak apa-apa disebutin ya. Nah, hotel IB23 itu wajib mengeluarkan TJSL. Bentuknya apa? Bu, kami tidak bisa selalu berupa uang. Oh, gak apa-apa gitu kan. Bisa juga karyawan. 10% dari IB23 itu karyawannya harus putra daerah. Gitu. Jadi itu masuk dalam TJSL. Nah, misalkan di RW saya tidak mungkin ada yang bisa masuk ke dalam hotel IB23 untuk menjadi karyawan, kami share ke RW lain. Bapak Ibu barangkali ada yang mau kerja sesuai dengan profesionalnya di hotel IB23 lagi membutuhkan ini seperti itu. Nah, itu juga termasuk TJSL. Dan juga bisa berupa misalkan barang. Barang itu bentuknya misalkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu terkait dengan stunting misalkan. Stunting bisa saja berupa memberikan makanan sehat kepada warga masyarakat selama 1 bulan, itu masuk TJSL gitu. Atau pada saat itu RW membutuhkan CCTV, nah itu juga bisa bentuknya. Nah, jadi TJSL atau CSR itu tidak selalu harus berupa uang. Atau misalkan terkait sampah, kemarin saya baru sosialisasi terkait dengan sampah ke para pengusaha. Yang pengusaha itu wajib mengeluarkan box untuk botol. Jadi di beberapa titik saya naruh untuk botol supaya nanti yang lewat atau yang nongkrong itu kalau buang botol tuh ke situ. Jadi nanti tukang sampah saya tuh udah tinggal ngambil aja, ada pintu di bawahnya. Nah, itu masuk TJSL. Jadi kalau di setelah pengerjaan apapun yang diberikan oleh pengusaha, kita wajib berterima kasih dan juga wajib memberikan laporan. Yang akhirnya kami bisa dipercaya bahwa oh betul ibu tuh membuat ini. Contoh salah satunya adalah di kami ada Hotel Patra Jasa. Nah, Hotel Patra Jasa itu setiap tahun mengeluarkan anggaran. 2025 itu mengeluarkan anggaran terkait dengan SAB untuk penanganan stunting, sarana air bersih. Nah, kami berikan ke RW yang lain gitu, tidak selalu harus di RW-nya, bisa ke RW lain juga. Nah, seperti itu. Jadi di Lebak Gede, Kelurahan Lebak Gede ya, umumnya sudah tahu tentang TJSR karena memang kami sosialisasi terus. Nah, baru aja kita terima TJSL dari OJK terkait dengan ketahanan pangan. Untuk apa saya sosialisasinya terkait dengan ketahanan pangan, bahwa saya akan membangun, pengennya setiap RW ya, tapi kan tidak mungkin langsung drastis harus langsung setiap RW diakomodir. Jadi saya di RW 9 lagi membuat contoh ternak ayam, 100 ekor ternak ayam petelur. Nah, itu ada ekonominya. Jadi dari 100 telur itu nanti ke depan 10 kita retur, 20 kita kirim ke Dasyat. Dasyat itu dapur sehat yang dibuat oleh Pak Wali. Setiap satu kelurahan ada satu. Dan 70 itu kita bisa jual. Nah, hasil jual itu selain untuk pegawai, karyawan yang mengelola ayam, juga ada uang kas untuk para RW. Nah, jadi TJSL ini atau CSR ini tidak akan putus. Gitu. Seperti itulah contohnya, bahwa artinya bahwa para pengusaha ini pasti akan dan mau mengeluarkan anggaran CSR-nya atau TJSL-nya, yang penting kita bisa bertanggung jawab.
8: Oke, ini lembaga mana saja yang sudah memberikan TJSL atau CSR-nya, baik pemerintah atau swasta?
9: Nah, kalau di wilayah kami kan ada beberapa, sebenarnya lebih banyak swasta. Jadi memang kadang-kadang nggak ada yang paham gitu kan. Nah, bagi saya bahwa para pengusaha ini baik dari luar kota atau dari wilayah tetap saja harus wajib mengeluarkan TJSL. Kalau dari pemerintahan sih kami kebetulan ada BJB juga, BJB prioritas. Sepertinya kalau BJB memang tidak perlu diedukasi, tapi BJB itu sudah terkait dengan pemerintahan. Jadi yang akhirnya mereka sudah memilah antara buat wilayah sama buat pemerintahan Kota Bandung. Kayak OJK gitu, Patrajasa itu semua sudah kayaknya sudah terikat gitu, terikat oleh Unpad. Kita kan ada Unpad, ada ITB, ITHB, ada Unikom gitu. Itu semua sudah terikat dengan pemerintahan, tapi tetap akan mengeluarkan TJSL untuk kewilayahan. Okay. Gitu.
8: Baik. Kemudian Bu, program dari Prakarsa dan juga dapat dari TJSL ini dalam bentuk program apa hingga akhirnya kemudian bisa disinergikan, selain tadi bentuknya kan beda-beda ya, nggak selalu uang gitu.
9: Nah betul. Nah jadi pada saat TJSL atau CSR ini mau diturunkan sesuai dengan bidangnya, misalkan kayak kemarin SAB dari Patrajasa, SAB cocoknya dikelola oleh, kan itu TJSL itu harus sama lembaga, tidak boleh oleh kelurahan atau kecamatan, jadi oleh lembaga. Nah di kelurahan itu kan ada 6 LKK. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada LPM, ada RT, ada RW, ada Posyandu. Nah, pada saat para pengusaha ini mengeluarkan anggaran untuk TJSL, PMT misalkan. Nah, PMT ini cocoknya oleh siapa? Oleh Posyandu. Makanya kita serahkan ke Posyandu. Nah, kalau terakhir kemarin ada anggaran dari Patrajasa itu terkait dengan SAB. SAB ini dilaksanakan oleh LPM. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada anggaran lagi misalkan bisa dipegang oleh Karang Taruna. Yang penting LKK yang ada di kelurahan itu tidak hanya mengandalkan APBD, tapi bisa juga mengerjakan kegiatan program dari kewilayahan.
8: Oke. Nah, ini menarik. Ya, kemudian ketika adanya tadi dari TJSL, kemudian disatukan dengan program Prakarsa, respon dari masyarakat sendiri gimana, Bu?
9: Kalau masyarakat ya pasti sangat bersyukur ya, Kang Alan ya. Karena terkait dengan yang penting, kalau masyarakat, kebetulan kalau di RW saya, yang penting saya selalu bikin laporan. Bahwa Bapak Ibu tahun ini saya dapat bantuan dari IB23 terkait dengan pembuatan botol gitu kan. Nah itu berarti masyarakat juga tahu bahwa oh hotel ini membantu masyarakat, kafe ini membantu dengan masyarakat, seperti itu. Jadi saya itu sebenarnya punya kegiatan, Kang Alan tadi lupa belum diceritain
8: apa,
9: jadi
8: apa.
9: Kegiatan untuk ketahanan pangan.
8: Apa tuh?
9: Nah, salah satunya buruan sae. Nah, buruan sae ini sebenarnya wajib di setiap RW itu, kalaupun ada lahan, tidak ada lahan, tidak terkait dengan lahan besar. Jadi ada salah satu berangkang yang dibuat oleh saya itu untuk ketahanan pangan. Nah, salah satunya di situ tuh ada ayam magot yang seperti tadi, ikan dan sayuran. Nah, itu kan untuk ketahanan pangan itu bisa sebagian itu diberikan kepada dasyat, dapur sehat itu untuk ketahanan pangan kepada anak-anak stunting dan juga lansia. Gitu. Jadi berangkang itu yang ada ketahanan pangan atau buruan saya itu saya kasih nama itu pojok selingkuh.
8: Yolah, kenapa pojok selingkuh?
9: Nah, jadi selingkuh tuh pojok selingkuh tuh karena memang tempatnya di pojok. Selingkuh itu selamatkan lingkungan hidup.
8: Oh, selamatkan lingkungan hidup. Oke. Okay.
9: Gitu. Jadi makanya memang kadang-kadang para RW kan lahannya terkait dengan lahan. Jadi sebenarnya ada beberapa yang memang kita bisa manfaatkan. Biarpun itu memang tanah pemerintah, lahan pemerintah, tapi kalau digunakan dengan baik dan benar, saya yakin pemerintah juga akan menyetujui. Karena ini memang akan membantu program pemerintah. Nah, terkait dengan sampah juga tadi belum cerita. Sampah itu saya ada beberapa inovasi selain dengan loseda yang dari pemerintah, kita juga ada pelipur lara namanya teh.
8: Apa itu pelipur lara?
9: Pelipur lara teh penampung limbah dapur rumah tangga.
8: Aduh, cakep.
9: Nah, jadi memang harus dapur itu diberikan ember. Ember dan juga ada selongsongnya, kita kasih nama pelipur lara. Gitu. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya para RW itu harus bisa Saya yakin bisa karena terkait dengan apa kewilayahannya itu dari tahun ke tahun RW pasti akan berkreasi menurut saya sih gitu. Jadi saya melihat bahwa kebetulan juga saya pengurus RT RW sekota Bandung, wakil ketua 2 yang sekarang diketuai oleh Pak Lili Maulana. Jadi kalau kita keliling ke wilayah, saya lihat sih di beberapa kelurahan banyak sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan terkait dengan program-program dari pemerintah yang kita kawinkan dengan TJSL atau CSR.
8: Oke, dari apa program yang paling berkesan atau juga bisa dijadikan model nih bagi RW-RW lain, apa Bu? Mungkin ini bisa jadi salah satu hal inspirasi. Tadi ada pojok selingkuh gitu, nah, ya, ada peripulara gitu ya, apalagi Bu?
9: Nah, sebenarnya para RW juga di wilayah pasti punya nama
8: masing-masing.
9: Ya, pasti gitu, cuman mungkin tidak terekspos saja gitu kan. Nah, jadi sebenarnya para RW itu tinggal berinovasi atau berpikir gitu, berpikir tuh ini kira-kira nih sampahnya mau di tempat sampahnya mau dikasih nama apa gitu, seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau saya keliling ke sekota Bandung dengan Pak Lili, kadang-kadang didampingi oleh Tapem juga, banyak kok RW yang berinovasi gitu. Jadi untuk RW-RW sekarang itu saya sangat mengapresiasi, selain juga semangat dan juga memang sangat membantu pemerintahan Kota Bandung gitu. Jadi memang

0: kesehatan. Sebenarnya kami juga, saya sudah berkolaborasi dengan Basnas. Mm-hmm. Karena di kota Basnas juga ternyata ada program-program yang memang bisa membantu untuk program-program pemerintahan di kewilayahan. Ya mudah-mudahan sih dengan nanti percontohan di RW 09 dan bisa diikuti oleh RW-RW yang lain di kota Bandung, mudah-mudahan para pengusaha, saya nyolek para pengusaha aja, mudah-mudahan para pengusaha bisa melirik, melihat bahwa ternyata bapak, ibu, para pengusaha yang ada di RT itu, RW itu tuh ternyata memang wajib mengeluarkan TJSL dan wajib menjadi bagian dari kewilayahan situ.
1: Nah, ini yang kemudian harus framenya sama dulu ya, persepsinya. Gitu, baik. Dan tentunya juga ini ada yang bertanya dari Tia ya. Bagaimana Bu Inung ini bisa membangun kepercayaan dengan perusahaan melalui program TJSL gitu. Ya.
0: Jadi kalau Bu Tia, setiap saya mengajukan kegiatan TJSL ke para pengusaha, setelah pengerjaan itu selalu saya laporkan. Saya belajar dari pemerintahan juga, dari pihak ketiga. Jadi ada laporan 0, 50, 100 gitu. Nanti pada saat setelah selesai, para pengusahanya kita undang ke tempat gitu untuk melihat bahwa Bapak Ibu ini hasilnya. Dan tiap bulan itu kita selalu laporan. Biarpun memang sudah tidak memberikan lagi, tetap laporan. Adalah, yang akhirnya bahwa para pengusaha ini akan percaya bahwa oh betul, jadi berkesinambungan.
1: Ya. Kemudian ada Teh Almira di Ciwastra. Apakah pernah terjadi program yang sebenarnya bagus tapi ditolak atau kurang mendapat respon dari warga ataupun juga dari pihak CSR-nya? Kalau terjadi, apa program Bu yang kemudian Ibu melakukan pendekatan apa kepada masyarakat ataupun juga kepada pihak swasta gitu ya? Ini apa Bu?
0: Nah, jadi sebenarnya yang penting itu transparansi ya. Gitu. Jadi pada saat kita dapat bantuan dari siapapun ke masyarakat itu harus dijelaskan. Gitu. Jadi masyarakat tuh tahu bahwa para pengusaha yang ada di wilayah kita itu ternyata peduli. Selain mengikuti program pemerintah, juga memang peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi yang penting transparan, laporan baik ke warga masyarakat dan juga kepada pengusaha dan ke pemerintahan. Kan di pemerintahan, kalau di kewilayahan ada kelurahan, ada kecamatan. Nah itu selalu diceritakan, baik berbentuk fisik, laporan dan juga cerita gitu. Yang kenapa bisa dapat gini, cerita gitu kan. Nah ini laporannya, ini keuangannya gitu. Sebenarnya itu sih transparansi sih yang penting. Kita terbuka dengan siapapun, baik dengan warga. Jangan sampai bahwa warga itu tidak tahu, tidak ngeh bahwa hotel yang ada di sekitarnya atau kafe-kafe yang ada di sekitarnya bahwa itu sudah menjadi memberikan kontribusi kepada kita gitu. Transparansi sih intinya itu
1: yang jadi terus. Oke, menarik sekali ya, dan tentunya juga ini bisa menjadi salah satu referensi juga untuk Anda gitu ya, Bapak Ibu RW di manapun berada atau juga masyarakatnya. Yang tentunya ini bisa memberikan masukan-masukan gitu ya, bahwa ada loh di RW lain yang bisa melakukan hal demikian gitu. Baik, terakhir mungkin ajakan atau himbauan untuk warga di manapun berada, khususnya warga ibu gitu ya.
0: Saya ingin mengajak kepada para RW sekota Bandung dengan jumlah 1596 RW, hayu kita menjadi RW pintar, kita menjadi bagian dari masyarakat supaya kita bisa membantu program pemerintah, dan juga hayu kita belajar tidak mengandalkan APBD karena pasti APBD itu punya keterbatasan. Kita mengajak beberapa stakeholder, para pengusaha yang ada di wilayah, dan juga saya untuk masyarakat, terutama masyarakat saya sangat bersyukur punya warga masyarakat di RW 09 yang begitu aktif di grup dan juga selalu memberikan masukan-masukan, ide-ide kepada saya sebagai RW dan juga masyarakat di Kota Bandung. Mangga kita dukung para RW di kewilayahan, kita ajak berkolaborasi dengan masyarakat supaya RW juga bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan yang sedang dilaksanakan oleh para ketua RW.
1: Baik, tentunya ini bisa jadi salah satu referensi juga untuk Anda. Dan terima kasih tadi Teh Tia, Teh Almira juga yang sudah bertanya juga melalui WhatsApp kami di 0811220976. Terima kasih Teh Nopa juga di Karang Nunggal. Ini dari Tasikmalaya juga pada menyimak.
0: Ya,
1: dari Cianjur.
0: Kayaknya ibu-ibu RW ya. Deh.
1: Iya ya. Ini ibu-ibu RW juga ya Teh Nopa atau warga? Ibu RW juga warga gitu ya. Baik, tentunya Ibu Inung hatur nuhun sudah

0: hadir pada kesempatan hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi gitu ya.
1: Mudah-mudahan
0: bahwa bisa dilakukan dan harus kreatif ya. Gitu tadi.
1: Kedalaman 2 jam.
0: Ih. Kita harus sambil workshop gitu ya. Sarang Boyolong ya. Atau lu tentunya Boyolong sudah hadir.
1: Siap,
0: dan juga untuk Anda juga pendengar di manapun berada, tepat tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Itulah perbincangan kami mengenai bagaimana menggali potensi, menggait CSR, langkah kolaboratif dalam menguatkan sinergi program Prakarsa bersama Ketua RW 09 Kelurahan Lebak di Kecamatan Cobolong Kota Bandung, Ibu Ruth Cecilia.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
1: Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1, sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya.

menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus

0: hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Yuli Setiawati binti Asmanu, tepat tanggal lahir Malang 30 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sekemirung RT 4 RW 10 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Wawan Hermawan bin Rusmawati sebagai pemohon melawan Yuli Setiawati binti Asmanu oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 3 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana

yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil U Mulyawan bin Idik, tepat tanggal lahir Garut 21 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Cihamplas Cimaung nomor 13725 RT 4 RW 7 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 28 Desember 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dina Mulyani binti Cece sebagai penggugat melawan U Mulyawan bin Idik. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 3 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.
0: Baik pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebersihan

kesehatan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bandung siang ini.

adalah 7,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, rambut rontok sebenarnya merupakan bagian dari normal ya, dari siklus pertumbuhan rambut. Jadi mungkin ketika Anda mengusap rambut, kemudian rambut Anda pada rontok, kadang suka kaget sendiri gitu ya. Alat ada pernah masa di mana rambut rontok tuh kayak, ada apa ini gitu ya. Namun, kalau misalkan jumlahnya tiba-tiba lebih banyak dari biasanya, kondisi tersebut tentu ini bikin kita was-was gitu ya. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan kerontokan rambut adalah katanya stres. Lantas, benarkah stres ini bisa menyebabkan rambut rontok, pendengar? Jadi jawabannya bisa ternyata. Stres fisik maupun emosional itu bisa mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut dan memicu kerontokan. Salah satu kondisi yang paling sering berkaitan dengan stres adalah telogen effluvium, yaitu kerontokan sementara yang terjadi ketika banyak folikel rambut masuk ke fase istirahat secara bersamaan. Jadi, bagaimana kok bisa stres ini menyebabkan rambut rontok? Jadi ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan merespon dengan meningkatkan sejumlah hormon, termasuk kortisol atau hormon stres. Jika stres ini berlangsung cukup berat atau berkepanjangan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan rambutnya. Nah, dalam kondisi normal, rambut ini melewati beberapa tahap, yaitu fase pertumbuhan, fase istirahat, dan fase kerontokan. Jadi ketika tubuh mengalami tekanan tertentu, lebih banyak folikel rambut dapat berpindah ke fase istirahat lebih cepat. Jadi beberapa waktu kemudian rambut-rambut tersebut akan mengalami kerontokan. Nah, kerontokan akibat stres ini biasanya tidak langsung terlihat ketika seseorang sedang mengalami masalah. Namun, rambut bisa mulai rontok lebih banyak beberapa bulan setelah pemicu stres terjadi. Ya, karena jedanya cukup panjang, seseorang terkadang tidak menyadari bahwa kerontokan yang dialaminya itu berkaitan dengan kejadian sebelumnya. Begitu pendengar ya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin hari ini ngerasa stres, mungkin bulan depan rontoknya. Tapi ternyata tidak semua rambut rontok itu disebabkan oleh stres. Meski stres memang ini jadi pemicu gitu ya kerontokan, bukan berarti

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, di

Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Dan itu mereka juga menerima, dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya terminal kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem berputar.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Empat. Aduh, ya. Kayak Amel ya, kayaknya belum makan siang Amel ya. Leles banget sih. Ya. Apa ngemil? Sekarang lagi ramai kukus-kukusan ya. Amel apa lagi makan kukus-kukusan ya? Oh, dari tadi bawa ubi ya, kade. Bilih rada bebeledagan kalau makan hui ya. Tapi kadang selalu di apa ya, pendengar ya. Lalu dikaitkan dengan kalau makan ubi itu kenapa sih kayak gampang berat-berat gitu ya. Makan-makanan juga kayak kacang-kacangan atau kubis panggang. Memang ternyata ini baik untuk tubuh karena selain kaya akan serat, terdapat berbagai nutrisi kaya di dalamnya. Meski demikian ternyata pendengar, jenis makanan tersebut bisa menyebabkan Anda mungkin lebih mudah kentut gitu ya. Jadi hal ini disebabkan oleh udara yang terperangkap di saluran pencernaan akibat menelan, berbicara, makan, dan minum. Nah, penyebab utama berat-berat itu bagi kebanyakan orang adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup di usus besar kita. Ternyata itu. Kemudian serat dan pati yang tidak dapat diserap tubuh itu akan melewati usus besar untuk diproses oleh bakteri sebelum dikeluarkan. Jadi ini disampaikan juga pendengar oleh ahli gizi yang dia itu spesialisnya dalam gangguan makanan dan nutrisi, namanya Christine Byron MPHRD, mengatakan bahwa bakteri prebiotik sehat di usus Anda itu akan memfermentasi serat yang tidak dapat dicerna untuk mengkonsumsinya, dan gas ini akan berbentuk dalam proses tersebut. Jadi kata Bernie ini, tubuh itu menanggapinya sebagai waktu untuk mengeluarkan gas ya, yang merupakan saluran pencernaan terdekat. Akibatnya kita akan lebih sering berat-berat gitu. Namun ternyata gas bukanlah satu-satunya produk sampingan dari bakteri usus yang mengkonsumsi serat. Saat serat berfermentasi di usus, asam lemak rantai pendek ini diproduksi bersamaan dengan gas. Jadi senyawa-senyawa ini kemudian menyebar ke seluruh tubuh, membantu melindungi jantung, hati, dan otak, dan mendukung metabolisme dan melawan peradangan. Jadi menurut ahli gizi ini, bahwa hal itu tuh bisa terjadi karena usus itu setiap orang tuh tidak terbuat dari bakteri yang sama. Jadi toleransi terhadap serat juga berbeda-beda. Hal ini yang merubah seiring Anda menyesuaikan pola makannya. Tetapi bukan hanya makanan berserat yang bisa meningkatkan perut kembung. Kalau kita memiliki sindrom iritasi usus atau intoleransi makanan tertentu, kita mungkin akan mengalami lebih banyak gas daripada kebanyakan orang setelah mengkonsumsi makanan dengan gula atau senyawa tertentu. Jadi satu hal yang wajar ternyata pendengar ya, ketika kita makan makanan yang sehat, ya itu justru memang lebih mengeluarkan gas gitu. Jadi wajar Amel, kalau kamu agak berat hari ini. Makanan kamu makanan tinggi serat soalnya.
1: Bandung siang ini.

0: Bringer, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan ada

dengan adanya gejala-gejala di luar wajah, itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, bener, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung juga terus melakukan komunikasi terkait keberadaan angkutan kota yang terdampak pembangunan depo. Pemerintah akan menampung aspirasi dari koperasi angkot sebagai bagian dari proses penataan transportasi di kawasan tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung mencatat pajak daerah yang didapat pada bulan Agustus 2026 sebesar 2,1 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bandung mencatat realisasi penerima pajak daerah telah mencapai sekitar 2,1 triliun hingga menjelang akhir Agustus 2026. Capaian tersebut menjadi modal optimis bagi pemerintah Kota Bandung untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 3,6 triliun. Sekretaris Bapenda Kota Bandung, Apep Insan Parit, mengatakan target penerimaan pajak daerah tahun ini memang cukup tinggi. Meski demikian, capaian hingga Agustus menunjukkan kinerja penerimaan masih berada pada jalur yang diharapkan. Menurut Apep, masih terdapat waktu sekitar 4 bulan hingga akhir tahun untuk mengejar sisa target penerimaan pajak daerah. Bapenda akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada, termasuk melalui momentum jatuh tempo sejumlah kewajiban pajak masyarakat. Salah satu periode yang dinilai penting adalah September. Pada bulan tersebut, jatuh tempo pajak bumi bangunan PBB diperkirakan menjadi salah satu momentum puncak penerimaan pajak daerah Kota Bandung. AP pun berharap meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat turut mendorong realisasi penerimaan hingga akhir tahun. Dengan demikian, target 3,6 triliun yang telah ditetapkan penerimaan daerah dapat tercapai. Ia menegaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang diberikan pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat.
2: Dari Bapenda sendiri tentunya yang pertama adalah pembayaran PBB dan ada juga pelayanan PBB Rengse Subway. Kemudian selain Bapenda juga ada dari Bapenda Provinsi Jawa Barat atau kantor Samsat ya, pelayanan pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Di sana itu ada pembagian bibit gratis. Bibit pohon, ada stroberi, ada lain-lain.
1: Pajak daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi langsung warga dalam pembangunan daerah. Karena itu, Bapenda Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
0: Selanjutnya, pendengar, selama Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 48 ribu liter air bersih bagi warga terdampak kemarau di 5 kecamatan. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya selama bulan Agustus ini sedikitnya telah menyalurkan 48 ribu liter air bersih terhadap warga terdampak kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Distia mengatakan pendistribusian air bersih tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah di 5 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang mulai mengalami krisis air bersih. Diperkirakan, dikatakan Jembar, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan ekstrimnya cuaca yang terjadi saat ini. Dan pihaknya juga mengindikasikan masih ada sejumlah wilayah yang memang mulai mengalami ataupun masyarakatnya mengalami krisis air bersih.
4: Melakukan distribusi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Data yang kami dapatkan di bulan Agustus yang telah kami distribusikan air itu ke 5 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Tanjung Jaya, Sukaresi, Mangureja, Taraju, dan Salawu. Selama bulan Agustus kami mendistribusikan sebanyak 48 ribu liter untuk warga terdampak.
3: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, mengatakan meskipun wilayahnya tidak terlalu terdampak dengan krisis air bersih, namun di lingkungan rumahnya, khususnya di wilayah Kecamatan Singaparna, sebagian masyarakat juga mulai merasakan sulitnya untuk mendapatkan air bersih. Irfan bahkan mengatakan sebagian masyarakat mengandalkan air bersih dari bantuan ataupun memperoleh air bersih dari tempat-tempat yang memiliki sumber air yang masih banyak. Ia berharap ke depan ada solusi yang dapat meringankan kesulitan warga, terutama di tengah musim kemarau.
5: Kemarau semakin panjang ya, semakin sulit si air terbatas gitu.

0: Jadi harus ngendalin terus-terusan bantuan. Harusnya kan ini juga ada subsidi lah dari pemerintah untuk masyarakat, misalkan yang mau melakukan pengeboran gitu, dibantu subsidi gitu.
1: Sedangkan dengan semakin meluasnya dampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya, Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang memang terdampak musim kemarau. Tagana berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kemarau atau mengalami krisis air bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pendengar, selain belum memiliki pelabuhan, kapasitas kapal juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional, nelayan di wilayah Pantai Garut Selatan pun hingga saat ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Menurut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Barat Lukman Dadel Nur Hakim, jika Garut memiliki pelabuhan seperti halnya di daerah Pantura, tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan di Garut akan ramai-ramai membeli perahu berkapasitas besar di atas 200 gross knot atau GT.
4: Kalau data kami di HNSI dulu mah 1000 dari 7 kecamatan, dari 21 desa, jumlah perahu 1000 itu teh sudah overload kalau di wilayah pelabuhannya sudah banyak gitu.
5: Kalau kebutuhan perharinya buat satu kapal?
4: Ini teh kebutuhan nelayan kan kita mau one day fishing, nelayan di selatan itu perahu-perahu kecil.
5: One day fishing ya?
4: One day fishing tiap hari melaut gitu, yeah. Tiap hari bersandar. Jadi sekali sekali melaut itu membutuhkan bahan bakar 30 liter sampai 50 liter sekali berangkat, tergantung jarak tempuh mungkin.
3: Ia menyampaikan kapasitas perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Garut rata-rata 3 gross knot dengan jarak tempuh paling jauh sekitar 3 mils. Sementara itu, menurut Dadel, kapasitas produksi hasil tangkapan ikan nelayan di Garut Selatan ini susah diprediksi. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan di Garut ditampung langsung oleh tengkulak. Selain belum memiliki tempat pelelangan ikan atau TPI yang layak, juga belum memiliki koperasi khusus nelayan. Dan tentu saja hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Garut.
2: Respon cepat pemadam kebakaran Kota Cimahi berhasil mencegah kebakaran lahan di Jalan Ki Hapit Barat, Gang Wasim 1 RT 7 RW 9 Kelurahan Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan meluas ke permukiman warga. Petugas hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit setelah menerima laporan untuk tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kebakaran lahan di Leuwi Gajah Kota Cimahi terjadi pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Api membakar kawasan lahan yang berada di area perbukitan dekat lingkungan pabrik hingga menimbulkan kepulan asap yang terlihat di sekitar lokasi. Informasi kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang pegawai yang melihat kepulan asap dari kawasan tersebut. Pegawai itu kemudian melaporkan kejadian kepada atasannya sebelum informasi diteruskan kepada petugas Damkar Kota Cimahi. Laporan kebakaran diterima Mako Damkar Kota Cimahi sekitar pukul 11 lebih 1 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mengerahkan 3 unit kendaraan pancar menuju lokasi untuk mencegah api semakin besar dan menjalar ke kawasan sekitar. 3 unit pancar bersama 5 personil Damkar Kota Cimahi tiba di lokasi sekitar pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman sekaligus melokalisasi titik api agar tidak merembet ke area lain. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aib Mulyana, membenarkan adanya kebakaran lahan tersebut. Dari total lahan sekitar 3.500 meter persegi, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.000 meter persegi. Meski api cukup dekat dengan kawasan pemukiman, Kobaran api tidak sampai menjalar dan membakar rumah warga. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan dan overhaul setelah api berhasil dikendalikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik api tersembunyi yang dapat memicu kebakaran susulan. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengalami luka dalam kejadian kebakaran lahan tersebut. Kondisi di sekitar lokasi juga dipastikan aman setelah petugas berhasil mengendalikan seluruh titik api. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, polisi berhasil tangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Kepolisian dari Polrestabes Bandung berserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
7: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, 41 tahun, kemudian alamat yang tertera di inapis adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tempatnya. Kami menelusuri pada tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi, nyatakan tadi juga teman-teman lihat, saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirla Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan, modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
6: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: AS, pelaku yang membunuh istri sirihnya sendiri di Kampung Cipadang, Gekbrong, Cianjur, terkena pasal 549 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun dan paling berat seumur hidup akibat menghilangkan nyawa seseorang. Ian Sofian melaporkan.
8: Jajaran Satreskrim Polres Cianjur mengungkap kasus kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang. Kronologis kejadian kekerasan terhadap istri nikah sirih berinisial IM, warga Kampung Cipaku, Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, pada hari Kamis 27 Agustus 2026, dikarenakan cemburunya suami berinisial AS, seorang kepala peternakan di Kampung Cipadang, Desa Cipadang, Kecamatan Gekplong, Cianjur, sekaligus merupakan tempat kejadian perkara atau TKP. Dengan adanya kejadian tersebut, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, setelah melakukan olah TKP benar di sebuah peternakan ayam.
9: Setelah melaksanakan cek dan olah TKP, di mana TKP tersebut bentuk fisiknya adalah sebuah peternakan ayam yang beralamat di Kampung Cipadang, RT03 RW05 Desa Cipadang, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur. Kemudian didapatkan fakta bahwa ternyata betul jenazah berjenis kelamin wanita tersebut ternyata adalah korban dari tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana atau pembunuhan berencana yang ternyata terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus di pagi hari sekira 07 sampai 07 30.
8: Akibat perbuatannya, AS akhirnya disangkakan pasal 549 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat seumur hidup atau 20 tahun penjara.
9: Atas perbuatan yang bersangkutan kami kenakan sangkaan pasal di pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan larangan merampas nyawa dengan perencanaan, dipidana karena pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun.

0: Sedangkan barang bukti yang diamankan, satu buah pemukul benda tumpul, kaos legbong warna hitam, celana pendek, dua HP, tas, dan satu kendaraan motor. Untuk itu, Polres Cianjur mengimbau pada masyarakat agar selalu waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albene, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, sekolah di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah

selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasheh mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: 107,6 FM Ros, satu RRI Bandung, dan informasi dan inspirasi 100% Indonesia bareng Alan Albana ya, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah standby, sudah stay tune gitu ya. Ada bahkan yang sudah sedari tadi, ada Bunda Maharani, 100% Indonesia, Bunda Maharani di Bekasi ya. Assalamualaikum Kak Alan, waalaikumsalam Bunda. Putarkan lagunya Mencari Cinta Sejati by Cakrakan. Salam untuk semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bandung aja. Untuk Kak Alan, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Bunda. Terus juga ada Rike. Ya, siang kalian ya, Rike Berbinar, fanbase Sabrina Leonor, pengen request lagunya Haha dong, terima kasih, sama-sama. Terus ada siapa lagi yang sudah masuk juga di WhatsApp? Kita ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Alan, waalaikumsalam. Kalian ganteng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Tehnopa di Karangnunggal? Pengen request lagunya Munajat Cinta dari The Rock. Dikirim salamnya buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan juga spesial buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Buat kakak ganteng yang lagi tugas, saya selalu semoga ikut terhibur ya kak ya. 100% Indonesia merdeka. Ditunggu kakak ganteng, terima kasih. Sama-sama Tehnopa ya. Selanjutnya ada yang sudah telepon juga di WhatsApp kita, ada Ratu Engang, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: merdeka. Nuju di mana teteh?
1: Nuju di luhur.
0: Oh di luhur kan, di mana di luhur? Mau lagu apa tuh siang ini?
1: Mau lagu apa dari

0: Boleh, sok
1: Ya.
0: spesialin buat siapa?
1: Buat Nada Dolak, buat Ambu Kalista, buat Fitri, Ibu Maharani, sama Kak Oti.

0: yang di Tasik.
1: Tenova dari Tasik ya. Oke. Okay. Merdeka. Merdeka ya. Itu lagi di mana ya kekerebekan gini ya? Ratu Engang. Terima kasih juga untuk Anda ya. Tadi Kak Ratu Engang pengen alama ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Oke, okay. Ada lagi yang termasuk ada Mas Safi, itu di 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, saya.
2: Aduh, alhamdulillah. Ya. Cedem di sini.
1: Oh, cedem di sini mah panas.
2: Cedem wae jam segini.
1: Kenapa tuh cedem wae? Di RN mah sedang panas-panasnya.
2: Tapi enggak hujan kemarin juga udah wayah gini udah cedem tapi enggak hujan sore juga.
1: Kadang memang panas atau cedem itu tidak selalu hujan. Tapi kadang melambangkan perasaan sok panas gitu ningali batur teh nya bahagia. Yeah. Goreng hati entah.
2: Harudang.
1: Mas Fitri mau lagu apa?
2: Dari Once aja deh. Simponi Once. Yang indah.
1: Oh, simponi yang indah boleh. Spesialin buat siapa?
2: Buat Kang Alan Albano duluan yang baik hati, yang ramah, yang renyah tertawanya kata tante itu lagi dengerin di depan.
1: Terima kasih.
2: Salam juga buat teteh cantik perawat ya, sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nanda, Teh Ratu Engang, Kang Mansur. Mm. Buat Kang Uni, Bu Reni, Api Enok. Buat Putiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi. Terus buat Teh Lin, Pak Rahmat, Bu Siti, Anu Kasep Sahaya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel juga. Mm-hmm. Terus buat, kayaknya udah semua ya. Ya semuanya aja. Kang Alan sama siapa?
1: Sama Neng Amel.
2: Oh, buat Neng Amel juga Anu Gelisnya, terit-terit. Bang Johnson teh asal udah lama gak kedenger.
1: Mana Bang Johnson? Bang Johnson teh ke bagian apa? PEP ya, badan perencanaan.
2: Oh, jadi ya, pokoknya mas semoga semuanya pada sehat. Nggak kedengeran suaranya juga. Biasanya kan nemenin Kang Rama, nemenin Kang Alan, biasanya gitu.
1: Betul.
2: Lama dia kedengeran Bang Johnson.
1: Lagi pada lomba terus Bang Johnson itu teh.
2: Oh gitu. Iya deh, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Kang Alan.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: jangan kesepian terus dong, amin.
1: Ah kan, kok tahu sih kesepian? Terus, terus, terus.
0: Terus buat Kang Alan Jono, Uli Mince, Gaga Asep, terus AA Randi Aditya, terus AA Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus buat semuanya weh.
1: Oke, okay, terus, terus, terus.
0: Buat Kak, buat AA Jailani Nugraha, Kenny Lazuardi, Ibam, Aris, sama Rizky Gatro.
1: Oke, siap atau oke?
0: Okay? I love you, we love you all. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fansnya Amel ya teh. Ya kok ke apa pisan? Gue sih tahu aja Amel. Kesepian gitu ya. Oke, terima kasih juga teman-teman pendengar ya. Lagu-lagunya udah Alan siapin, kita puterin dulu aja ya. Setelah itu Alan akan telepon lagi. Untuk Anda pendengar di manapun berada, ada cakrakan dengan cinta, mencari cinta sejati yang diminta sama Bunda Maharani di Bekasi ya. Spesial untuk Anda pendengar di 100% Indonesia.

0: pertama ini yang namanya jatuh cinta ya. Setiap melihat apapun itu selalu ada unsur-unsur dianya gitu loh. Pernah ngerasain kayak gitu gak sih anak pendengar ya? Berapa tahun yang lalu? Merasakan ketika jatuh cinta sama seseorang, entah namanya siapa, kita tuh selalu ngelihat momen, bentuk, atau hal-hal yang menyerupai tentang si manehna gitu. Selalu kayak merasa setiap sudut pandang tuh ada dianya. Alah, makanya ini adalah alama gitu ya. Salah satu lagu yang diminta sama Ratu Engang tadi. Tapi pengen alama cenah dari Adrian Halif. Itu yang Rizky Febian. Udah lu puterin, terima kasih juga ya. Tadi ada yang minta Sabrina Leonor pun juga udah lu puterin. Terima kasih juga untuk anak pendengar yang masih bersama kami. Jadi 100% Indonesia. Mau telepon? Boleh. Nanti diangkat sama kakak Amel, Armelia Putri ya. Anda boleh WhatsApp-an di 0811-220-9760 ya. Ada yang masuk di line telepon kami, ada Kang Onai. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakang. Apa di kabar dirimu di siang ini?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya pisan, Kang Onai. Kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah. Danget aya nama damang.
0: Alhamdulillah.
1: Muni awis-awis tepang.
0: Nyanya kamari teh iya pantai Talia apa sih itu teh cuti.
1: Abis kembali ngerusin kuna damang kumah.
0: Alhamdulillah saya. Nute damang teh ibu na jantan harus menjaga ibunya. Ya. Berbakti oh. Dulu sama orang tua.
1: Oh iya harus itu mah.
0: Iya jadi cuti.
1: Itu mah kewajiban yang utama.
0: Leres pisan nama. Jadi begitu kakak Talia teh jadi mendukung kakak Talia berbakti pada orang tuanya, maka dihandle lah siarannya sama Alan gitu.
1: Satu harga mutlak itu mah.
0: Laras,

0: Harga mati ya, Tama?
1: Iya.
2: Aduh.
0: Mulai lagu
1: naon? Panas, haridang.
0: Tadi mulai haridang, sekarang sudah mulai rada iuh, iya tuh di RRI teh gitu teh.
1: Kali dia mah masih haridang kayaknya.
0: Menawan tuh haridang.
1: Panas. Tuh tetangga,
0: Tah, eta tetangga ngadurukan
1: tuh, Willy. Duka tetangganya teka kuping-kuping kemananya, teka tinggali-tinggali.
0: Tah, kemana cina eta teh?
1: Aduh.
0: Memanawiaan.
1: Ayong gitu. Ya.
0: Naon atuh?
1: Naonnya kenging no enggal teh.
0: Kenging
1: atuh. Versi lagu lama versi baru gitu.
0: Boleh. Sok we nu enggal.
1: Dari Mahalini yang nuansa bening.
0: Oh, Mahalini nuansa bening boleh. Sok atuh spesialin buat siapa?
1: Ya, buat Kakang dulu yang mencari tugas bersama Teh Amelia juga ya. Makasih iya. Banyak atas ininya angkat teleponnya, buat krunya, buat semuanya. Semoga pada sehat semuanya bersama keluarga-keluarganya. Terus buat Beth Tiawati juga ya di Sumedang. Selamat siang, Apino sama Ibu Reninya, Pak Herli juga, Ibu Mujianti. Terus tadi Ratu Engang ya, terus Basa Fitri. Terus ada Kang Mansur juga, Teh Nois, Teh Nada, Dolar juga ya. Terus buat Carmila, Neng Bunga juga, Kang Asep Sandi, Kang Uung, Kang Ahmad Irwan. Terus buat Kang Wawan Cimalaka juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah. Yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Kakang. Yang bertugas di siang ini, semoga pada sehat selalu semuanya. Dan jangan lupa bahagianya.
0: Kang Unai,
1: begitu Kakang.
0: Kang Unai. Ya. Teh Amel protes ya, pokoknya mah pengen dibilang Amel Princess sekarang macam gitu.
1: Oh, Amel Princess bukan yang punya cantik tanpa batas waktu, ini tanpa batas
0: waktu.
1: Cantik teren-eren gitu.
0: Mel, Princessnya anu uratna marurungkut tina sukunya.
1: Amit.
0: Princess itu.
1: Princess itu mah.
0: Princess, lain Princess.
1: Ya, Amel. Ya segitu aja Kakang. Terima siap, kasih atas waktu dan penerimaannya. Tak lupa buat Teh Amel. Terima kasih banyak, gelis bager. Doakan sing suksesnya.
0: Amin.
1: Yuk Kakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Onay dan juga untuk Anda pendengar boleh mau telepon. Di telepon saja ya. Di 022-720-0996 atau 022-727-5551. Nanti ada Amel Princess ya kan mengangkat telepon Anda ya. 100% Indonesia. Ada Teh Tiawati. Halo?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Tia Damang, kemana wae?
3: Ih, Kang Alan ditelepon atau diangkat. Jadi weh.

0: gitu.
1: Ih, suaranya bening merdu gitu.
0: Ah,
1: enggak tuh. Dispesialin buat siapa?
0: Yang pertama buat Kang Alan dulu ya, Amun. Yang lagi tugas. Buka juga buat suami aku tersayang.
1: Ada, baru pulang ya?
0: Iya.
1: Cikopi dulu atuh.
0: Juga buat siapa tuh, Neng Amel?
1: Ya.
0: Neng Amel Princess.
1: Ya. Gitu namanya. Amel Princess, lemu kecarangkel jadi Parises.
0: Ini sakit tuh Kang Alan mah. Ciwit ya Neng Amel, Kang Alan tergerak ciwit weh.
1: Aduh, malah diciwit ala masuk dedayan. Terus.
0: Juga buat Kang Mona ya yang barusan ya, terima kasih salamnya. Juga buat Apirno juga ya, sama Ibu Reni, selamat siang. Bung Kusna juga selamat siang. Juga buat Mas Herdi di sana, di Cilacap sana, semoga selalu sehat. Juga buat Ibu Sapitri, Teh Nado, Kang Mansur, Kang Ahmad, anu ganteng na, dua heab.
1: Dua heab.
0: Entong saheab teuing atuh dua heab atuh aya nama ditambahan kitu tah.
1: Geus masa heab sakali deh. Anu heab
0: mah. Lalu buat Neng Bunga, Ibu Mujianti, Kang Uung, Kang Asep. Buat semuanya. Prima Dona Desa ya, udah lama enggak masuk. Atuh masuk Prima Dona. Kang Mansur juga ya, selamat siang. Buat semuanya aja ya Kang Alan ya.
1: Siap.
0: Lagunya ada enggak yang itu?
1: Ada.
0: Hei, asik atuh. Ditunggu lagunya ya.
1: Mangga. Oke.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, ini teh ada siapa, Mel? Ada Bu Reni. Ada 100% Indonesia. Halo. Malam. ada Kang. Kan Kang Ahmad Irwan langsung gimana kasepna saya merespon ya 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Juga itu susah masuk yang 89.
1: Tuh.
2: Pan. Saya lewat jalan luar ke 551.
1: Iya, pan tadi kan udah dimensionnya 551.
2: Oh, pantesan atuh gitu. Biasanya emang harus mutiara pagi biasanya kan gitu aja.
1: Entah ayeuna nama supados nu ngangkatna Amel Princess cenah. Jadi palayang
2: ngangkat. Geus aduh salehah.
1: Amin. Atuh.
2: Moga-moga sing jadi anu saleh deui gitu. Salehna seperti anu nyarios ayeuna gitu.
1: Amin.
2: Cina air laut ngasini sendiri, cina kan gitu.
1: Air laut ngasini sendiri.
2: Entah kalian, hari daerah Subang banyak. Jadi kita kadang timbul tenggelam, kok mau tadi subuh di acara mutiara pagi, pek menghilang tenggelam, nggak sinyal, kayaknya kurang bagus. Lagi di Subang ini.
1: Oh, lagi di Subang?
2: Subangnya di sana di Segala Herang.
1: Jadi
2: jauh dari Ciater terus ke sana lagi.
1: Pantes atuh.
2: Kayaknya sinyal kayaknya.
1: Melewati gunung atau eta mah teu da?
2: Ada mau dekat ke ini, mau dekat ke Tangkuban
1: Perahu.
2: Iya, perbatasannya kan Kabupaten Bandung Barat kan perbatasan yeah. Cuman Segala Herang masuknya ke Subang.
1: Ke Subang maksudnya.
2: Ini lagi di Subang. Timur tenggelam gitu.
1: Cik, di Subang paling lagu naon atuh sugan rada beda?
2: Lagu nama lah. Si bosannya Iwan Fals.
1: Pedaker di Subang gitu ta.
2: Ya, saya nama 11 Januari.
1: Atuh tah gitu 11 Januari.
2: 11 Januari itu rekaman mula. Oh, cenah Iwan Fals yang menuju enggak ini seperti biasa kan ciri khasnya Iwan Fals.
1: Gitu. Iya, pan pedaker di Subang gitu ta.
2: Ya, di Subang.
1: Ada beda.
2: Nek pulang paling besok dia namanya.
1: Jong-jong atulah gitu
2: menyawa tidur rumah sendiri tidur orang enggak enak kan Kang Lan segala satu juga ya gitu.
1: Iya, leres.
2: Makanya walaupun jelek walaupun apa juga enak di rumah sendiri.
1: Oh iya, kan, apapun ya. Juga kalau punya sendiri mah aduh.
2: Ya iya, tapi hidup mah jangan tergantung kepada orang lain. Jadi rumah jelek cuman gubuk bambu tapi nasinya enak rasanya kan gitu.
1: Tah gitu.
2: Makanya gini. Enak apakah nama itu kan sepekan di kota Langkat kan beli ke bambu dari Madiun dari Madiun beli ke aku jangan ke rumah bertiga tinggal pun di kubung bambu gitu maksudnya gitu
1: eta.
2: Ya lagunya udah kirim misalnya yang baru nanti siapa Kang Alan?
1: Hah?

0: Yang barusan teh Teh Tiawati ya.
1: Teh Tiawati cenah naha bet sahayap teh dua hayap gitu teh.
0: Aduh Teh Tiawati pantes suara sirih asem nih. Udah denger suara Teh Tiawati semangat kayaknya gitu. Nah, gitu. Soalnya punya khas tersendiri gitu kan. Buat Kang Unai, ada juga Pino sama Ibu Reninya. Lu kata sendiri, itu saya jagomba katanya. Buat Ibu Mujianti, Kang Herdi ya, ada Neng Bunga, ada Insi. Ada Insi biasanya aktif dulu tiap pagi, udah lama kedengar suaranya. Kang Opik, ada juga buat siapa lagi nya, ada buat Pak Ramadan, Pak Ramadan mungkin ya, Pak Mansur, Pak Haji Taryat, ada juga buat Teh Nengis, Teh Satwitri, Teh Nado, Ratu Engang, Ambu Kalista, dan spesialnya di Banjaran aja ya, Datu Tinur Hayati itu kan. Mungkin Kang Alan, itu aja. Kang Alan, tanggal sebelah, kan sebenarnya lagi ya, ulang tahun RRI ya, itu kan. Kemarin juga hadir ke sana tanpa diundang.
1: Nya kadieu we atuh lah teu nanaon nya.
0: Wah, kan saya bertanya ke Mas sedikit ya ke Pak Ustaz Wakai Asepnya. Kan kalau undangan itu tambah di datang ke undangan tanpa diundang Gus makan itu makanan sama dengan makanan yang dapat. Makanya sekemarin waktu ada ulang tahun dari Bandung saya datang tanpa undangan ikut makan jangan-jangan enggak cenah mah enggak dijawab.
1: Moal sok lah kek wabi diundangna. Bejakan beda Kang Alan gitu.
0: Ada serta ngerana tem, silakan jangan diundang itu rumah bersama katanya gitu. Tenang. Kita Kang Alan aja. Cuman itu aja selangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Ahmad Irwan. No kasep na sahab ya. WMN, apa kabar WMN 100% Indonesia. Salam bahagia, ada sehat jiwa raga buat pendengar sekalian di segala rupiahnya katanya. Berbakti Umil Quran Al-Fatihah. Amin. Wah Dede Emen, apa kabar? Request lagunya ada Ben atau Nuhun. Salam tertib di perjalanan dan seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun. Hatur Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Emen, hatur Nuhun. Terus juga Mas Fahri. Wah tinggal nih Mas Fahri. Gue langsung I love you Amel Princess. Cenah gitu tahnya. Ada Kang Wawan juga, salam untuk Kang Onay Sumedang ya, Apino dan Bureninya Sumedang, Pak Herdi Cilacap dan seluruh pendengar RRI. Lagunya apa nih Kang Wawan? Nah itu sama dengan penerimaan di Subangnya Pak Ahmad. Katanya saya di Sumedang juga penerimaan siaran RRI Timur Tenggelam Kang Alan. Oh gitu, hatur nuhun nih atas informasi, nanti Alan sampaikan juga ya ke bagian manajemen. Lagunya boleh Hujan dari Utopia. Siap ya, hatur nuhun Kang Wawan di Cimalaka Sumedang. WMN juga hatur nuhun di Koropian Hula. Kopi rasa kangen, eta. Iyalah sambil ngopi ya teh. Soalnya ada tunduh gitunya. Ya udah deh Alan siapin dulu deh lagu-lagu yang sudah masuk untuk anak pendengar. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

Kalau macam terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811220976. Lagu-lagunya masih Alan terus putarkan untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan bisa terputar semua ya. Jadi jangan lupa kemana-mana. Ada lagunya Hujan dari Utopia yang diminta sama Kang Wawan.

107,6 FM Pro Satu dari Bandung dengan informasi dan inspirasi. Rindu dari Agnes Monica, ini salah satu lagu yang diminta sama Teh Nuis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kakak, waalaikumsalam. 100% Indonesia minta lagunya Agnes ya, yang rindu dikirim salam buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insir atau Engang, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun, terima kasih Teh Enis ya. Kemudian juga Ibu Mujianti di Tasikmalaya, hatur nuhun, terima kasih juga. Sudah WhatsApp ya. Assalamualaikum 100% Indonesia, siang Mas Alan, waalaikumsalam siang juga. Request lagunya Padi Ribbon, semua tak sama ya. Semua tak sama. Emang lagu enak banget ini Teh ya. Tapi sudah disiapkan juga. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga. Mohon maaf kalau ada lagunya yang masih PR ya. Ya belum sempat Alan bisa puterin. Tapi mudah-mudahan esok lusa ya disiapin lagi. Terima kasih tentunya untuk Anda dimanapun berada. Nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti juga pendengar gelaran Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami.

107,6 FM Rosaktu RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Brana Astra Cita Berjaringan Nasional dengan topik keragaman flora.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura,

0: kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan.

0: Karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
4: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
5: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
4: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
5: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain

0: cegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya. Cuman kita harus tahu bahwasanya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar. Dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya. Bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh, akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.

0: tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
1: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
0: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agen travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
2: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita ikuti beranda asta cita berjaringan nasional, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi.
1: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan, siap juga bisa datang. Founder of Penerima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
3: Melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore.

Oke, edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Porta Jabar Sore selengkapnya di

Untuk kepedulian dan juga tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba dan juga belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus Gunawan.

masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba dan juga obat-obatan terlarang serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang

0: cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
1: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
0: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
2: Berikutnya pendengar, KPK terus melakukan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bogor dengan sudah ada pemanggilan sejumlah aparatur sipil negara, ASN dalam tahap penyelidikan. Untuk mengetahuinya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
4: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, interaktif flat panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan, pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
5: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegara Beriman dengan Bojong Gede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
3: Secara resmi, ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga anti rasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda.
2: Berita selanjutnya, pendengar. LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembukaan rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Selengkapnya Desri Wahyuni melaporkan.
6: LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440

0: 28 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembuka rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Musola Al-Ikhlas, LPPRRI Bogor pada Rabu pagi. Peringatan mengusung tema meneladani etos kerja dan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kinerja yang berkah dan berintegritas. Penceramah Ustadz Muhajir Afandi mengajak insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan manfaat tanpa menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama.
1: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian Yang Maha Kuasa seperti udara, terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur, itu yang harus kita resapi.
0: Menurutnya, semangat berkarya perlu dijalankan dengan keikhlasan sebagaimana moto RRI sekali di udara tetap di udara yang menjadi pengingat untuk terus memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPPRRI Bogor, Nordiana mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
2: Hari ini kita angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dirangkai doa bersama yang juga sekaligus menandai dilaksanakannya rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kita berharap semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI bisa meladani Rasulullah SAW dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di momen Hari Radio ini kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui siaran kita, melalui kanal-kanal kita lainnya, sehingga kebermanfaatan RRI bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
3: Selanjutnya, pendengar, tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan juga Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot. Berikut laporan Sonia Gung Saputra.
4: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai peraturan daerah kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan wali kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pantauan RRI di lokasi satu persatu angkot diperiksa oleh petugas untuk memastikan usia kendaraan dan kelengkapan administrasinya. Armada yang masih berada dalam masa operasional diberikan tanda atau stiker sementara kendaraan

0: Penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
1: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ditemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilannya. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
0: Pak, artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
1: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan. Di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
0: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
2: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus tapuk ya gitu.
0: Lalu mendukung ya program
2: mendukung,
0: ini ya.
2: Untuk harapannya sih kalau menurut saya lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu kayak tram gitu kan.
0: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain termasuk layanan bus sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi.
3: Selanjutnya pendengar, dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judi online di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Laporan Vivi Islamiyati.
4: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
5: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan.

0: dan informasi atau Pusdatin. Menurutnya, penerima yang mengajukan sanggahan dinyatakan benar sebagai korban judi online.
1: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judi. Mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stok bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia, bukan pelaku utama KPM, dipersilakan.

0: Laporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 dan juga RRI Fest 2026. Laporan reporter Rena Safira.
2: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

0: memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
1: Untuk hari radio tahun ini, tema besarnya adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan, angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan hari radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya, harinya orang-orang RRI. Jadi pada seluruh angkasawan, angkasawati RRI, semoga bisa ikut memeriahkan, ikut meramaikan, sehingga peringatan ataupun perayaan peringatan hari radio tahun ini bisa berlangsung meriah.
0: Novi berharap keluarga angkasawan dan angkasawati RRI Cirebon dapat berpartisipasi memeriahkan rangkaian hari radio tahun ini. Selain berlangsung meriah, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Rena Safira melaporkan.
2: Saudara pendengar, BPBD Jawa Barat mencatat 198 kecamatan dan juga

0: Hadir pula saat peresmian bangunan pesantren di sana, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, didampingi Wali Kota Bandung, M. Farhan. Makhluk Foundation adalah yayasan sosial yang didirikan oleh pemain sepak bola Persib Bandung, Makhluk, untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia, yaitu melalui jalur olahraga dan juga pendidikan.
1: Dengan apapun yang saya bisa kasih, lapangan bola, sekolah, tapi mungkin itu fasilitas aja, tapi yang saya mau kasih adalah motivasi, adalah inspirasi, dan juga saya mau kasih mimpi untuk anak-anak untuk punya masa depan lebih baik kepada yang mereka punya sekarang. Dan ini dengan The Maklok Foundation, kita coba untuk kasih, dan hari ini saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan, siap juga bisa datang, Founder of Penerima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
0: Misi utama, kampanye utama Yayasan Mark Lok Foundation disebut juga goal kita yang bertujuan membantu anak-anak menghadapi ataupun menggapai impian mereka melalui sepak bola juga sektor pendidikan. Termasuk bantuan di pesantren Nurul Abshor, ia juga bentuk pengabdian Klok kepada Indonesia, juga peduli terhadap pendidikan anak-anak di Republik Indonesia. Program utama dari Marco Foundation, pembangunan lapangan bola, itu dengan membangun dan juga memperbaiki lapangan sepak bola di area yang membutuhkan. Bahkan pada kesempatan di pesantren, Mark Klok sempat ikut bermain bola, hanya bermain-main sedikit dengan anak-anak di pelosok Pangalengan. Lalu ada pula program lainnya klinik sepak bola, yaitu dengan menyediakan pelatihan bola serta modul kesehatan mental, kerjasama tim, dan juga kesetaraan gender. Berikutnya ada goal kita ball, yaitu dengan membagikan perlengkapan olahraga berupa tas dan juga bola kepada anak-anak kurang mampu. Lalu melalui program goal kita berbagi, melakukan aksi sosial seperti pembagian makanan dan juga donasi. Ada pula podcast goal kita, sebagai wadah interaksi bagi anak-anak untuk belajar dan berbagi cerita. Sebelumnya, sempat ada momen kegiatan sosial dari Mark Klok Foundation saat yayasan ikut membantu meremajakan ambulans Viking Persib Bandung Club. Hal itu juga merupakan untuk aksi sosial kemanusiaan. Dari Pangalengan, Subina RRI.
2: Pendengar demikian, Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Baru 97,6 FM Negara, pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sebina di sini ya. Pada kesempatan kali ini, sore ini kami coba akan membahas mengenai menghadapi kekeringan. Ini Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan ya. Sedikitnya ada 48.000 liter air bersih selama Agustus 2026. Nah, kira-kira bagaimana ini kesiapan selanjutnya? Di sini kami sudah terhubung bersama Jembar Adi Setia SPD yang ia adalah Ketua Forum Koordinasi FK Tagana ya, untuk siaga bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pendengar.

0: Pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 97,6 FM Radio Republik Indonesia Bandung, dan kami sudah terhubung bersama narasumber. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah juga sehat. Ini kalau di Bandung ini agak mendung, Pak. Kalau di sana gimana nih? Di Tasik ya?
1: Di Tasik, Kabupaten Tasik sangat terang benderang di sini.
0: Oh, masih berbeda. Panas. Ternyata. Kadang-kadang Bandung itu, Pak, mendung, hanya mendung saja tapi tidak turun hujan, ataupun kadang hujannya hanya sebentar gitu, Pak.
1: Oh iya, iya, iya. Benar-benar. Di sini memang ada hujan-hujan sih kalau malam hari, cuman gerimis-gerimis aja gitu.
0: Oh, sama ya. Berarti intensitas hujannya belum terlalu begitu banyak, Pak, ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Siap. Ternyata di Tasik juga ini terlanda ya, kekeringan, Pak, seperti halnya

0: kurang lebih sekitar 5 kecamatan yang kita tangani seperti itu.
1: Oh, seperti itu. Baik. Lalu ini informasinya yang berhasil kami himpun ada sekitar 48 ribu liter air bersih, Pak ya, selama Agustus 2020 ini tersalurkan gitu.
0: Ya, betul sekali. Kita menyalurkan di bulan Agustus ini ke warga yang membutuhkan air bersih ya, karena memang di beberapa titik Kabupaten Tasikmalaya sumber air sudah mulai surut, kemudian sungai-sungai juga sudah mulai kering, pesawahan juga sama, dan banyak sekali memang warga yang meminta pada kami untuk mendistribusikan air ke wilayah-wilayah tersebut. Nah, di antaranya memang ada beberapa kecamatan yang kami himpun di Tagana ini, yaitu seperti Kecamatan Tanjung Jaya, kemudian Kecamatan Sukarsik, Mangurja, Taraju, dan Salawu untuk bulan Agustus ini, seperti itu.
1: Oh, baik, seperti itu. Sementara itu, sebenarnya sinergitas ini dari pihak siaga bencana juga atau dengan apa pihak lain gitu, Pak?
0: Ya, karena memang yang menjadi subkoordinator ini, yang jadi koordinator ini adalah dari BPBD sendiri, ya, BPBD Tasikmalaya. Kemudian kami juga Tagana dilibatkan di dalam penanganan bencana ini. Kemudian juga langsung dari PDAM, Tirta Sukapura dalam hari ini. Kemudian ikut serta juga dari yang lainnya. Kemarin saya lihat ada PMI yang ikut membantu. Kemudian ada juga dari BBWS yang juga ikut serta dalam membantu. Seperti itu. Alhamdulillah ini sangat membantu sekali dari pihak-pihak lain, yang lain seperti itu. Selain itu juga memang kami juga banyak sekali permintaan selain ke warga. Kita juga ada yang meminta untuk kebun mereka yang itu. Kemudian ada yang kiraman dan lain-lain. Itu juga kami lakukan seperti ke industri dan lain-lain seperti itu. Karena memang permintaan ini kami tidak tebang pilih seperti itu. Adapun permintaan yang kami siap untuk melaksanakan itu, kita berangkat seperti itu. Dan memang Tagana ini, kalau Tagana ini kan sifatnya relawan di bawah Kementerian Sosial, dan kami juga bekerja sama dengan unsur-unsur lain seperti hanya dari pengusaha, kemudian dari OKP, dari LSM, kemudian dari masyarakat lain yang memang ingin menyalurkan bantuannya pada kami, kami siap seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa desa di kecamatan-kecamatan ini bisa terbantu oleh adanya dorongan dari unsur masyarakat, pengusaha, dan lain-lain seperti itu.
1: Oh, seperti itu. Sejauh ini apakah dengan puluhan ribu air bersih tersalurkan itu sudah mencukupi atau memang ada beberapa daerah yang belum, masih kurang gitu terbilang?
0: Ya, untuk ini belum ya, karena permintaan-permintaan itu pasti selalu ada, tiap hari itu selalu ada seperti itu. Oh. Baik itu satu titik, dua titik, itu seperti itu. Karena memang kami juga selalu berkoordinasi dengan BPBD, nanti BPBD akan mengerahkan Tagana ke titik mana gitu, mereka BPBD ke titik mana, kemudian yang lain pun akan ke titik mana. Nah, ini juga menjadi kolaborasi di dalam penanggulangan bencana ini seperti itu. Dan apalagi sekarang memang akan dilaksanakan rapat untuk tiap SKPD untuk menangani bencana kekeringan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti itu.
1: Iya, baik, seperti itu ternyata. Kalau memang membutuhkan koordinasi ataupun kontak, bisa hubungi kemana nih, Pak? Misalnya masyarakat ataupun yang terdampak gitu, kepada siapa nih? Apakah laman resminya atau kemana diinformasikan mungkin, Pak? Silakan.
0: Ya, untuk pengajuan air bersih ini ya, warga masyarakat bisa langsung menghubungi kami di nomor 0851-5989-9119. Sekali lagi, 0851-5989-9119. Bisa juga masyarakat ini berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa setempat, agar pemerintah desa setempat itu bisa langsung menghubungi kami atau menghubungi pihak dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya seperti itu. Mungkin itu untuk alur ya, untuk alur. Namun berhubung permintaan banyak ya, yang pertama harus bisa bersabar ya, karena ada waiting list dan lain-lain seperti itu.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM.
0: Siap, sama-sama. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Pendengar, baru saja diikuti.

0: Perbincangan RRI Bandung bersama tim dari Tagana ya, ada Bapak Jembar Adi Setia SPD yang juga merupakan Ketua Forum Koordinasi FK Tagana Siaga Bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kita doakan diberikan kesehatan dan kelancaran terutama saat ini sedang menangani kekeringan ya di wilayah Tasikmalaya juga di daerah-daerah lainnya pendengar.
1: Bandung sore ini.

Radio Bandung 97,6 pendengar, kami informasikan untuk kesempatan hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada akan mengikuti inspirasi hari ini bersama Ustaz Saifuddin LCMAG dengan topik setelah kesulitan ada kemudahan pendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, seseorang ketika dia sudah teguh yang dia cari hanya ridho Allah, kemudian memahami betul bahwa tidak ada orang yang beriman melainkan pasti akan ada ujian-ujian yang akan diterimanya sebagai bentuk ujian kenaikan derajat, sebagai bentuk kesiapan seseorang untuk menerima pahala kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Karena Allah telah bertegas, inna ma'al usri yusro, sesungguhnya kemudahan-kemudahan itu adanya adalah sesudah kesulitan. Tidak ada kemudahan tanpa ada kesulitan. Demikian pula tidak ada kesulitan yang selamanya sulit. Setiap kesulitan pasti akan berakhir dan akan ada kemudahan berikutnya. Oleh karena itu ayat itu diulang dua kali, inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Oleh karena itu seorang hamba senantiasa harus bersabar terhadap apa yang telah diujikannya dan harus memahami betul bahwa setiap ujian itu adalah kehendak Allah yang baik untuk dirinya. Karena Allah ketika mencintai hambanya pasti dia akan mengujinya, dan ketika seseorang tahan untuk diuji, sesungguhnya dia akan dinaikkan derajatnya. Tidak ada orang akan binasa karena ujian, karena ujian itu tidak lain adalah untuk kebaikan. Tidak ada seorang yang akan celaka dengan ujian yang Allah berikan, melainkan dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma,

yang sekecil duri yang menancap di kakinya. Maka itu tidak lain adalah Allah Maha Melihat, bentuk dari ujian Allah yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Illa kafarallah biha min khotayah, melainkan akan menggugurkan semua dosanya dengan syarat seorang itu ridho dengan apa yang dia alami. Dia menerima bahwa ini adalah ujian dari Allah. Betul sakit, betul membuat hati menderita, tersayat-sayat, tetapi itulah di balik keridhaan kita terhadap segala musibah, maka kebaikan telah hadir di hadapan kita. Baik kebaikan itu disediakan oleh Allah di hadapan kita di dunia ini, atau mungkin di akhirat kelak, dua-duanya akan diberikan kepada orang yang bisa menerima ujian-ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi seorang muslim, orang mukmin yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dirinya hanyalah manusia yang terus meningkatkan amal dan derajatnya melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Kita sadar kita bukanlah para nabi, para wali Allah, tetapi kita adalah manusia biasa yang jauh dari kebaikan. Oleh sebab itu diperlukan meneladani para nabi, para rasul yang mengalami berbagai ujian. Dan hanya dengan kesabaran, niscaya seseorang akan lolos dari

0: kebersamaannya juga dan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Lagu sudah heula yuk ah.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Ya bekerja, tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung sore ini.

0: kebanyakan yang di bawah 5.000.
1: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
3: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Ishoras hacel pablaga dari tuas. Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letie.
3: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Komisi bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di kota

0: bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
2: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
2: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
4: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
3: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
5: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
6: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
7: Between Indonesia and Malaysia, including through
8: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
7: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
0: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
9: Trying to make sure that how
10: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
0: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
12: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
11: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
12: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
13: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
12: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
14: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
12: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimaksudkan dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
15: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina.
16: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
17: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
15: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, ya, tidak masalah di tahun itu tidak nampak ya, yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya, baik dengan vaksinasi ya dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan, ya, dengan masuk penyakit. Maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
16: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
18: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penularan penyakit yang berasal dari luar negeri.
16: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Masters Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
19: Baik pendengar Pro3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Masters Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel, Gosal bersama Pita Heningtas, Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final.

0: setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia serta Bila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke delapan besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 12, 21, 12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 16, 21, 13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuci Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon pun panik dengan tiga game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang ya aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Nah, jadi ketika lebih akhir.
0: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Seoul 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal nanti, di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya, Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 3 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, Peter Pan, ku katakan dengan indah untuk Anda.

0: Akhir saatnya Anda ikuti ruang konsultasi pertanian atau peternakan. Kita akan berbincang mengenai cara penanganan daging hasil peternakan bersama dengan Dr. Hewan Bukhari Muslim, seorang medik veteriner ahli pertama DKPP Kota Bandung di Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam, Mirujeng Mengi, Kang Bukhari, Damang.
2: Selamat malam, Kang Rana.
0: Siap.
2: Sehat, Kang Rana.
0: Sehat, alhamdulillah. Soal daging, Kang, ini teh katanya ya, malam hari ini teh bicara soal daging hasil peternakan, karena mungkin memang ada dua hal, ada peternakan yang dari umum mungkin ya, yang kemudian dikelola oleh pasar dan produsen lainnya, ada yang memang diternak sendiri begitu ya, Kang, ya. Tapi secara standarnya, standar yang daging yang aman dan layak dikonsumsi itu lebih baik ternak sendiri atau kalau nggak sanggup ya udah beli aja gitu ke produsen atau gimana tuh, Kang?
2: Kalau untuk di perkotaan ya, Kota Bandung, karena kan memang secara wilayah atau peruntukan tanahnya kan memang terbatas ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan memang Kota Bandung itu adalah kota distribusi dan kota konsumsi, mungkin lebih terjamin yang kita beli yang sudah ini aja, Kang, yang sudah jadi, tentunya dengan kita bisa memilih daging dalam kemasan yang sudah ber-NKP, yang memiliki sertifikat NKP, nomor kontrol veteriner. Nah, semoga nggak bosan-bosan ya terkait dengan pangan asal hewan ini.
0: Yeah.
2: Mengapa saya masih membahas pangan asal hewan? Karena selain mengandung gizi yang baik untuk tubuh manusia, karena mengandung asam amino, pangan segar asal hewan juga dia mudah rusak dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui bagaimana cara penanganan atau penyimpanan hewan daging yang berasal dari hewan.
0: Oke. Tapi tahapan pentingnya yang harus diperhatikan sejak hewan itu dipotong apa aja tuh, Kang?
2: Tentunya bukan dari pas dipotong aja. Jadi sebelum dipotong pun itu harus diperhatikan. Jadi untuk daging yang bagus, mulai dari awal itu memilih hewannya harus sehat, tidak sakit, kemudian minim penggunaan antibiotik, karena kan antibiotik itu kalau berlebihan atau tidak bijak itu akan terjadi resistensi yang justru akan menimbulkan penyakit juga. Selain dari mulai dari awal pas saat penyembelihan, kemudian saat penanganan setelah penyembelihan juga itu harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi oleh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Seperti itu, Kang.
0: Soalnya kadang-kadang masyarakat kita teh lupa dengan melihat secara kasat mata, mungkin dari baunya, warnanya, begitu ya, Kang. Itu kan sebetulnya kan menentukan juga ya, Kang, ya?
2: Betul.
0: Nah, gimana tuh, Kang? Yang bagus gimana tuh secara warna, baunya, teksturnya, begitu, Kang?
2: Nah, jadi itu tergantung dari daging apa dulu. Kalau daging ayam mungkin kita bisa memilih yang warnanya putih cerah, tidak berbau amis, tidak menyengat, dan tidak asam. Kemudian permukaannya tidak berdarah, tidak ada darahnya. Kemudian untuk yang daging sapi atau daging merah, dia warnanya merah segar gitu, cerah, kemudian tidak berbau juga, tidak berbau amis, tidak kotor. Kemudian pilihlah daging yang memang disimpan di suhu refrigerator, jangan di suhu ruangan. Mengapa? Karena itu akan cepat busuk. Biasanya kalau disimpan di tempat penjualan yang di suhu ruang atau suhu kamar antara 25 derajat sampai 30 derajat itu, dia hanya bisa bertahan dengan kualitas yang bagus itu di bawah 2 jam.
0: Iya. Karena mungkin untuk saat ini mah urgensinya adalah bukan warna dan tekstur, Kang, biasanya mah harga.
2: Betul.
0: Gitu. Nah, itu kan kadang-kadang untuk ibu-ibu mah
2: yang penting mah harganya murah ya.
0: Nah, itu, Kang. Karena kan ya mau tidak mau diakui bahwa Walaupun nggak semua tapi banyak lah ya Kang ya, yang gitu-gitu Kang.
2: Dan paling kalau seperti itu menyiasatinya adalah setelah melakukan pembelian daging, baik itu daging ayam maupun daging sapi, sesegera mungkin harus diolah Kang. Diolah. Kalaupun tidak diolah, paling dimasukkan ke ini, ke freezer.
0: Oke. Karena memang harus jeli ya Kang ya. Walaupun kita nggak tahu tentang mediknya atau kesehatan dagingnya, setidaknya di pengolahannya lah kayaknya. Oke, baik. Kang, kita kan. Gimana Kang?
2: Ya jangan sampai daging yang sudah kita beli mahal, kemudian yang harusnya menjadi kontribusi untuk tubuh gitu, ternyata karena cara penanganannya yang salah justru akan menimbulkan hal yang negatif. Seperti itu sih. Untuk mengapa kita penting melakukan penanganan dan penyimpanan daging yang sesuai dengan standar. Seperti itu, Kang.
0: Oke, baik. Kang Bohori, kita akan jeda sebentar, Kang. Kita akan lanjut lagi nanti setelah yang satu ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Peternakan bersama dengan Kang Bohori di Pro 1 RRI Bandung.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Peternakan Pro 1 RRI Bandung, masih dengan Kang Bukhari.
2: Bandung malam ini.
1: Kang Bukhari.
3: Iya, Kang Rana.
1: Di di pasar itu kan kita suka, bukan dari pasar aja sih, sebetulnya dari peternakan kita sudah menghimbau para peternaknya, para pedagangnya untuk kemudian melakukan pengolahan daging secara baik dan benar. Nah, tapi kadang-kadang kita lolos di rumah tangganya, Kang, di rumahnya nih. Mulai dari cara pengolahan, cara penyimpanan gitu ya. Tadi kan sudah disentil beberapa tuh, Kang. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, daging itu kan ini kalau kita ambil studi kasusnya telur kan begitu masuk kulkas bisa tahan beberapa hari ya, Kang, untuk telur tuh. Betul. Nah, kalau daging berlaku hal yang sama enggak, Kang?
3: Nah, betul. Sama halnya seperti telur, daging juga ada suhu penyimpannya, ada yang di refrigerator, ada yang di freezer. Nah, untuk daging ayam biasanya kalau untuk penyimpanan itu kalau di kulkas atau yang bukan beku ya, yang di refrigerator itu di kira-kira di suhu 1 sampai 7 dia bisa bertahan antara 1 atau 2 hari kalau yang daging ayam. Nah, kalau untuk daging sapi atau daging merah itu bisa sampai 3 sampai 5 hari. Beda halnya kalau disimpan di freezer yang suhunya di minus 10 derajat Celsius itu bisa di lama penyimpanannya itu bisa 3 sampai 6 bulan. Oh. Nah, untuk yang daging yang mentah gitu, ayam mentah atau daging sapi mentah. Tapi kan ada juga yang daging ayam atau sapi yang sudah diungkep atau direbus itu relatif lebih cepat juga ininya, di freezer itu 2-3 bulan daya tahannya. Kalau di suhu ruangan nggak lebih dari 2 jam dia sudah melakukan terjadi pembusukan.
1: Tapi kayaknya mending lebih baik ditakar aja atau di dihitung aja ya, Kang, ya, biar begitu datang langsung diolah ya, Kang, ya.
3: Iya, betul. Misal kalau kita memang mau beli dalam jumlah yang besar, sebelum dimasukkan ke freezer bagusnya dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan, Kang. Misalnya kita sehari cuman berapa on gitu, kita potong-potong sesuai dengan ini, dikemas berdasarkan kebutuhan, jadi supaya nantinya tidak dikeluar masukkan di freezer gitu.
1: Kadang-kadang yang ini, Kang, yang sering kali terjadi itu adalah menjelang lebaran atau munggah, Kang. Munggah bulan puasa. Nah, itu kan munggahan Idul Fitri menjelang bulan puasa itu ibu-ibu kadang-kadang menyetok daging dari beberapa minggu sebelum, Kang. Biar nunggu harganya naik dulu. Nah, ini kan
3: betul.
1: Kemudian kan enggak semuanya punya kulkas dan enggak semuanya yang punya kulkas ditaruhnya di freezer, Kang. Kadang-kadang di bawahnya yang tadi Kang bilang. Nah, ini jadi jadi poin kecil yang sebetulnya disepelekan tapi sering terjadi kan pada kenyataannya di ibu-ibu menjelang puasa begitu, Kang.
3: Nah itu nanti resikonya itu kalau memang disimpan bukan di freezer karena keterbatasan freezer kan otomatis orang akan menyimpannya di tempat yang lain, salah satunya di refrigerator. Nah, suhu refrigerator itu biasanya di antara 1 sampai 7. Sedangkan daging apabila disimpan di situ itu hanya bertahan maksimal 5 hari. Kalau daging ayam 1-2 hari. Jadi kan sayang juga kita udah niatnya beli banyak untuk harga murah, tapi setelah mau dimasak, kualitasnya kurang baik atau bahkan bisa busuk gitu, malah nggak kepake.
1: Itu
3: harus disiasati gitu, seperti apa.
1: Betul, betul. Dan kalau misalkan ada yang apa, ibu-ibu yang menemukan oknum-oknum gitu ya Kang ya, yang nakal di pasar gitu, beberapa kali beli ke pedagang itu, kemudian hasilnya nggak pernah bagus, dagingnya nggak pernah fresh, itu kalau menemukan kasus gitu lapornya kemana ya Kang ya?
3: Bisa aja sih ke dinas, dilaporkan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di kita juga kan ada namanya bidang keamanan pangan. Tugas dari bidang keamanan ini melakukan biasanya sampling sih, mereka akan berkeliling dari pasar satu ke pasar lain untuk melakukan pemeriksaan daging gitu, kesehatan daging, mulai dari apakah dia berformalin ataukah dia ayamnya tiren atau apa, itu ada pemeriksaan seperti itu.
1: Iya. Terakhir Kang, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita di edisi topik malam hari ini Kang, silakan.
3: Nah, begini Kang, budaya di kita itu masih masih mempercayai bahwa ayam yang beku atau yang dikemas dalam kondisi beku itu kurang bagus. Sebenarnya ayam beku yang dingin itu biasanya justru lebih bagus, lebih terjaga kesehatannya dan tidak mengurangi gizi dari kandungan yang ada di dalam daging itu. Jadi untuk bijak memilih ayam yang benar-benar asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Dan tentunya di tempat-tempat yang sudah memiliki sertifikat NKV. Seperti itu sih Kang.
1: Oke.
3: Saran dari kami.
1: Baik, ya. Siap. Terima kasih banyak Kang Bukhari, sehat selalu dan terima kasih atas waktunya. Dan mudah-mudahan
3: Kang Rana.
1: Mudah-mudahan banyak pendengar kita yang ngeh dengan kesehatan hewan yang seharusnya memang diperhatikan untuk kemudian kesehatan dirinya sendiri.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Kang Bukhari. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar bersama dengan Kang Bukhari Muslim dari seorang dokter hewan di Medik Veteriner ahli pertama di KPP Kota Bandung ya. Dan tetap bersama kami pendengar sambil menunggu dua orang yang lagi seserian, saya juga nggak tahu kenapa. Kita akan ngobrol lagi nanti di jam berikutnya, di waktu berikutnya. Tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.

0: Agar saatnya Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Selembar Asa, persembahan dari RRI Bogor.
1: Ayolah Bu, rumah Ibu kan kecil, lokasinya juga kurang strategis. Ini saya tawarkan dengan harga tinggi loh Bu.
2: Ikhlaskan saja Bu, Umi nggak mau kena PHK.
3: Ini rumah warisan, ngerti kamu?
4: Selembar Asa, Yofri sebagai Agus, Marisa sebagai Umi, Ikari Redi sebagai Mandor Anwar, Siti Khodijah sebagai Ibu Soleh. Naskah dan sutradara Susi Lintang.

0: Nasib. Sudah nasibku, Umi. Begitu keluar rumah sakit ini, aku jadi pengangguran yang tidak ada guna.
1: Aku juga nggak mengira kalau Mas Agus di PHK. Padahal Mas Agus sudah sampai opnam demi kepentingan pekerjaan.
0: Ya, tapi inilah kenyataannya, Om. Aku tidak bisa berkutik.
1: Ini jelas ketidakadilan, Mas. Tenaga Mas Agus sudah diforsir tiap hari, pagi sampai malam.
0: Sudahlah, Om.
1: Mas Agus juga sudah usul masuk shift siang. Nyatanya tidak digubris. Itu pemaksaan, Mas. Jelas kebijakan yang ngawur.
0: Umi, penyakitku ini memang agak berat. Maklum jika bos perusahaan mengambil sikap seperti itu.
1: Iya, Mas. Tapi itu karena pabrik kurang perhatian saja sama kesehatan pegawainya.
0: Kita ini orang kecil, Umi. Tidak punya kuasa apa-apa. Dan aku juga harus menerima surat PHK itu.
1: Tapi, Mas, kalau teman-teman tahu, mereka juga pasti nggak akan terima. Aku sendiri nggak bisa nerima kenyataan ini.
0: Oh, kamu memang perhatian sama aku. Aku suka, Om. Suka sekali.

0: Kalau dipikir-pikir, ucapan Pak Mandor kemarin ada benarnya juga.
1: Benar? Benar apanya, Om?
0: Maksudnya begini, Bu. Kita kan gak mungkin memperbaiki rumah ini. Ibu cuma buka warung kecil-kecilan. Sementara gaji Umi juga cuma sedikit. Hanya cukup untuk makan kita berdua aja, Bu.
1: Terus maksudmu?
0: Ya, kalau rumah ini dijual, kita kan bisa beli yang lebih bagus.
1: Umi, berkali-kali ibu sudah bilang, rumah ini satu-satunya warisan peninggalan ayahmu. Ibu selalu ingat pesan itu. Walau dalam kondisi apapun, rumah ini tidak boleh dijual. Ngerti kamu?
0: Tapi Bu, Umi takut. Takut sekali, Bu.
1: Memang kenapa, Umi?

0: Gimana ya caraku untuk membujuk ibunya Umi supaya mau melepas secuil rumahnya itu? Padahal sudah aku iming-imingin harga yang tinggi loh. Masih saja ditolak. Ini PR berat buatku. Kalau sampai gagal, berabe ini urusannya. Bisa-bisa nasibku sama seperti si Agus. Kasihan dia. Padahal dia karyawan teladan. Aset bagi perusahaan ini. Jadi bingung saya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Agus. Mas.
2: Waalaikumsalam. Umi, tumben kemari. Mimpi apa aku semalam ya?
1: Ah, Mas Agus, ada-ada aja.
2: Enggak, tumben. Gadis secantik kamu sudi mampir ke rumahku. Aku suka,
1: Dasar gombal.
2: Oh iya. Ngomong-ngomong, ada kabar apa di pabrik? Maklum nih.

0: yang Bapak sudah pesan tidak boleh dijual kepada siapapun. Karena rumah itu kan satu-satunya warisan peninggalan milik Bapak.
1: Saya pikir pimpinan pabrik ini sudah kebangetan deh, melakukan tipu muslihat sama orang kecil. Kalau dipikir-pikir, pabrik tidak butuh itu.
0: Aku benar-benar khawatir, Mas, kalau Ibu tetap tidak mau menjual rumah itu.
1: Lantas?
0: Aku tuh takut dipecat, Mas.
1: Serius kamu, Mi?
0: Nanti gimana nasib Ibu kalau aku nganggur?
1: Tenang, kamu jangan takut, Umi. Setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Seandainya pun Mandor Anwar tetap memaksa untuk membeli rumah itu, tenang saja, aku akan bertaruh nyawa buat kamu.
0: Tapi Mas Agus kan?
1: Umi, kamu gak percaya ya sama aku? Dikira aku ngibul ya?
0: Tapi...
1: Om, aku tidak memaksa kamu untuk percaya atau tidak. Okelah, nanti kita buktikan saja.

0: Warung sudah mau tutup, ada mobil bagus datang. Emang mau singgah ke warung kecil seperti ini?
1: Permisi.
0: Iya, Pak. Silakan. Bapak mau beli apa ya? Tapi cuma seadanya saja ya, Pak. Maklum warung kecil.
1: Coba Ibu hitung, kira-kira berapa harga semua isi warung ini?
0: Hah? Yang benar, Pak?
1: Sudah, hitung saja, Bu. Jangan banyak tanya. Saya mau borong semuanya.
0: Baik, Pak. Semua barang di warung saya ini cuma 1.300.000, Pak.
1: Baik. Ini uangnya, Bu. Dan yang ini titipan amplop isi 10 juta rupiah. Tambahan modal dari Pak Agus.
0: Pak Agus? Pak Agus yang mana ya?
1: Pak Agus, bos saya. Pemilik perusahaan pabrik dekat rumah ibu ini.
0: Hah?
2: Benar, Bu Soleh. Maaf atas kelancangan kedua karyawan saya. Ibu jangan khawatir lagi. Mulai besok, mereka tidak ada di sini. Sudah saya pindahkan keluar kota.
0: Saya bingung. Ini sandiwara apa,
3: Ini tuh sandiwara cinta, Bu. Ternyata Mas Agus ini pelakon handal. Memang selama ini dia sedang memainkan perannya untuk menguji pimpinannya di perusahaan.
2: Oh iya, Bu. Warung ini jadi saksi karena malam ini saya juga akan melamar putri ibu.
4: Ya Allah, ya Robi.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Pendengar, kita akan menghadirkan ke ruang dengar Anda sajian ngobras ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita akan berbincang dengan teman-teman dari Astrea Bandung Kota bersama dengan Kang Denny, Kang Arya dan juga Kang Jordi di Ngobras Pro 1 Radio Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng Wengi, sehat Akang-akang?
2: Alhamdulillah.
0: Ini lawas tilawas, itunya iraha urang ti terakhir tepang ti tahun kamari gitu, tahun ayeuna.
2: Tahun ayeuna
0: apanya? Tidak selama itu kan ya?
2: Tidak selama itu. Tidak.
0: Lagi ada, mau ada acara?
2: Betul.
0: Kapan itu nih?
2: Kita rencana tanggal 5 sama 6.
0: Tanggal 5 sama 6.
2: Syukuran 21 dekade asbak.
0: September?
2: Betul.
0: Atau 2 hari lagi meren?
2: Iya.
0: Di mana itu nih?
2: Cukup padat. Di Pila mana itu?
3: Pila Majalaya.
2: Majalaya Cibumenang ya?
3: Di Saung.
0: Aman itu di Majalaya.
3: Insya Allah.
4: Kita ada tempat mancing.
2: Ada balong ya.
0: Hanya nutung ajakan teh ya. Peringat untuk Anda yang belum tahu, Astrea Bandung Kota ini adalah komunitas yang sudah lama berdiri ya Kang ya. Dari tahun berapa Kang? Lupa lagi Kang?
3: 2016.
0: Dari 2016. Dan ini mau mengadakan ENIF begitu ya?
3: Betul.
0: Dan berapa hari rangkaiannya?
3: Dua hari.
0: Dua hari, 5 dan 6 saja?
3: Ya.
0: Satu minggu katanya?
3: Ya, betul.
0: Oke. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan ya?
3: Betul.
0: Dan peringat untuk Anda yang juga yang belum tahu, mungkin juga ada perubahan. Per waktu terakhir kesini sampai sekarang ada penambahan anggota nggak Kang?
2: Belum, kita belum buka lagi rencana akhir tahun kita.
0: Buat akhir tahun bukanya? Sekarang masih berapa ratus berarti?
2: Berapa ratus?
3: Sekarang kalau member aktif itu 50.
0: Member
3: aktif.
0: Tapi menurut Kang Denny cukup tuh 50 atau harus tambah lagi nih kira-kira?
3: Harus tambah. Jadi kan kita perlu juga kalau ada apa-apa kita perlu generasi baru. Harus ada penerus. Jadi biar gak, kalau bahasa Sunda biar gak aku ulen.
0: Menurut
3: sama kita-kita
0: tuh. Oke, kalau menurut Kang Arya yang masuk tuh harus yang seumuran, sahandapan atau saluhureun?
4: Itu bebas sih.
0: Nah.
4: Karena butuh juga dari bimbingan. Misalkan ada orang tua nih yang mau masuk, ada bimbingan, ada pengalaman yang lebih.
0: Jadi umur berapapun lah ya.
4: Nah, gitu.
0: Kalau yang handap-handap ngerasa seger.
4: Nah, biar seger.
0: Oh, walaupun aya ke wanita mah.
4: Aya gitu.
0: Aya. Tapi ada
4: cuman beda lagi komunitas
0: itu. Oh, atau di kita di Aspak enggak ada?

0: Sekarang nah,
1: eta gitu teh. Itu menang ngusep. Nah, eta. Kalah yang ngedangdut.
2: Berarti apa namanya ya untuk kemudian dilakukan ENIF tahun ini persiapannya dari berapa bulan lalu nih?
3: Kalau persiapan itu kan sebenarnya udah dari bulan Mei. Okay. Cuman kan karena acara padat. Mm-hmm. Yang kemarin-kemarin kan kita ada acara Sunjauh.
0: So nostalgia.
3: Nostalgia. Mm-hmm. Terus sebulan selanjutnya itu di bulan Juli kita cariti ke selatan, Garut Selatan. Nah barulah kita tercapai lancarnya di bulan sekarang gitu. Ada waktunya di bulan sekarang gitu.
2: Oke, dan direncanakan Kang Jordi sekarang ada berapa unit yang akan datang?
4: Berapa unit? Yang di list itu sekitar 50 lebih karena kita membuka buat calon-calon member baru juga boleh ikut.
2: Semua kebalong itu nih.
3: Iya, iya kebalong.
4: Yang mau busa-busa.
2: Dari wah itu 50 kebalong kemarin kok jalan lagi kursi berizinnya. Wah,
4: kok jalan. Kita ada acara sarung bantal juga, Kang. Kita tarung bantal. Jadi di balong nanti di bawahnya balong.
2: Gebuk bantal ya.
0: Ada hiburan juga gitu.
2: Eta permainan mahnya. Majalaya mah cocok atau negara itu. Itu di Battle Gerana dikocok atau ya udah tua dan muda bersatu
3: dikocok,
2: saja.
3: Dikocok. Tua dan muda saling.
2: Atau kan yang berenung nu kolot ke nungora berenung nungora.
0: Bayana nungora ngelehan.
2: Dan kalau misalkan apa namanya di satu acara itu kan ada yang ngelidnya lah istilahnya mah. Yang kemudian mengarahkan flow-nya. Itu siapa tuh nanti?
0: Mungkin nanti ada dari ketua pelaksana mungkin enggak datang ya sekarang.
2: Yeah. Nah, oh ketua pelaksana. Siapa tuh ketua pelaksananya?
0: Cep Bonen.
2: Nah celah tekadi Cep Bonen itu nyerpis kuma.
3: Lagi sibuk. Pekerjaan. Ya. Duniawi.
0: Duniawi.
2: Ya. Dan apa namanya di satu masa kita cinta sama satu hal ya. Ya motor lah gitu lah. Hobi. Terus ada giginian teh. Enggak mewah tapi menyenangkan gitu lah ya.
4: Kebersamaannya justru ya.
2: Harapannya setelah ini selesai pengen apa? Pengen kemudian lebih solid, pengen lebih banyak yang gabung atau pengen tahun depan jauh lebih mewah atau apa biasanya?
3: Kalau kedepannya sih untuk yang sudah mungkin sudah syukuran ya. Kita pengen mungkin ya semoga semua berjalan dengan baik ya. Pengen syukuran lebih besar.
2: Oke.
3: Okay. Karena kan kalau hari ini kalau besok kita hanya syukuran aja. Jadi untuk next-nya kita mau bikin acara besarnya gitu.
2: Eh Kang Denny sebagai apa sekarang di yang sekarang?
3: Ketua.
2: Wes. Alitan CS. Alitan Pak Ketua. Kang Denny sebagai apa?
0: Tatib.
2: Ush, etanya kudu dipikasi yuk nanti berun.
0: Kurang nama. Ajan alit nyocot ya.
2: Asli nah. Kang Jordi sebagai?
4: Saya anggota baru di Genam.
2: Oke, pegang apa nih sekarang?
4: Masih anggota sih, belum ada kepengurusan.
2: Enggak dikasih ini, enggak dikasih flow untuk pegang. Tapi ini.
4: Kalau misalnya buat di acara, saya kadang pegang acara juga gitu.
2: Oh, di sesi acara juga. Kita butuh MC ya namanya.
4: Ayo mau di balong mah boleh kan?
2: Boleh sekarang kan jadi MC tapi di buruhanana kulau.
0: Kulau, gitu. Wajoran.
3: Nanti Kang, untuk acara besarnya insya Allah.
2: Oke, kita akan lebih detail lagi nanti ya, tanggal 5 ngapain aja, tanggal 6 ngapain aja. Nanti setelah yang satu ini pendengar jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar kami masih berbincang dengan teman-teman dari Astrea Bandung Kota. Ada Asbak ya, Kang Denny, Kang Arya, dan juga Kang Jordi yang lagi mau bikin event tanggal 5 dan 6 September, 2 hari menjelang. Ya, kita akan ngobrol lagi selengkapnya di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Kita ke siapa dulu nih kalau ngobrolin acara? Kang Denny, Kang Arya, oh ke Kang Jordi dulu. Tanggal 5 ngapain aja?
5: Tanggal 5 kita rencana keberangkatan sore.
3: Dari?
5: Dari Sekre.
3: Di mana tah?
5: Dari Sekre Asbak. Kita dihantap, jalan hantap.
3: Hantap teh di...
5: belakang Lucky Square.
3: Oh iya iya iya. Terus dari situ ke? Dari
5: situ kita keberangkatan, terus pemasangan tenda. Mm-hmm. Ini api unggun, kita makrab sarapan dulu. Makan-makan dulu. Baru nanti ada acara makrab di malamnya. Jadi ya segala macam, mungkin dari anggota ada unek-unek atau gimana, kita bereskan di situ.
3: Abi ya unek-unek. Ya, nah, itu di MC-an kan.
5: Musyawarah.
3: Oh, jadi tenda. Iya, tenda ini teh camping.
5: Betul. Camping.
3: Lapang tapi gitu, lapang gitu, bukan gunung gitu ya, lapang lah ya. Aya balongan.
5: Aya balongan.
3: Oh, mantap-mantap. 50 orang
5: lebih.
3: Lebih.
5: Bisa lebih. Karena kita buka buat
6: umum. Mungkinan lebih.
3: Cepet nyampe tuh, cepet.
6: Umum tapi terbatas sih.
5: Umum terbatas.
3: Oh, tapi cepet nyampe tuh. Hampir lah ya.
5: Hampir.
3: Berarti berapa tenda tuh? Kita lamun bagi dua apa hampir 40 tenda.
6: Ya segituan sih.
3: 40-an ya?
5: Tapi karena kan ada saung juga kan.
3: Oh ada, bisa, saung, ada juga.
5: Saung juga. Bisa saung juga gitu.
3: Nah kan tadi pertanyaannya adalah gak ada ibu-ibu ya? Itu kumaha masak-masak, bapak-bapak weh.
6: Ibu-ibu sebenarnya ada.
3: Cuman
6: ada.
3: Tadi bukan komunitas.
5: Yang gak ada
3: bukan.
5: Gitu. Jadi mereka support aja.
6: Support.
3: Kok lewat tujuan komunitas model juga. Ayo kan lintas komunitas tadi ternyata
5: lintas
3: gitu.
5: Komunitas.
3: Oh, tanggal 5 start dari Sekre. Set jam?
5: Jam 5 kita.
3: Jam 5. Perkiraan.
5: Jam 3 logistik ke sana.
6: Oh logistik.
3: Okay. Oh, kiraan logistik. Nyampe jam 7 lah ya, 7-8 lah ya.
5: 7-8.
3: 7-8 nyampe set. Nanaon nanta.
5: Kita langsung persiapan. Yang masang tenda itu kan udah sama logistik kan.
3: Kita persiapan. Langsung.
5: Malam-malam bus.
3: Ya ya nyampe pasang kita tenda,
5: api unggun lah kita makan makan dulu gitu kan. Udah disiapin ikan ya segala macam makan makan malam.
3: Ikan pan acan ngusup nak.
6: Ikan laut.
5: Ikan laut.
3: Oh ikan laut.
5: Bisa buat sampingan lah ya.
6: Siput. Siput kali-kali banyak.
3: Nah, ikan laut itu SpongeBob.
6: Patrick
3: impun. Saya jauh kira iya.
5: Impun jumpang.
3: Terus. Udah api ya, unggun, makan-makan.
5: Nanti kita makrab.
3: Ini ya makrab.
5: Itu pasti lumayan panjang ya kita pembahasan makrab. Karena kan makrabnya juga lumayan
3: banyak. Kalau resminya mah jam 12 juga selesai.
5: Selesai.
3: Tanut resmina abis nah, jam tilu. Ya,
5: acara-acara sampingan
6: biasa.
5: Malam.
6: Biasa, ngegosip.
3: Ngobrolin alien jam 2 aja gerak.
5: Si karaokean mungkin ya nanti malam.
3: Ya. Ada musiknya
5: gak? Ada dong.
6: Ada.
3: Musik live gitu live?
5: Enggak
6: ada sih. Kecil, akustik aja.
3: Atau, oh gitar. Tapi pakai speaker dan lain-lain.
5: Oke.
3: Bangun lah pagi tanggal genep set. Nah,
5: pagi ke sarapan kita ada stretching-stretching dulu dikit kita
6: senam-senam.
5: Senam-senam.
3: Yang teteh juga AA itu senam.
6: Semuanya.
5: Semuanya itu ikut.
3: Sana itu nuturkan AA, nuturkan teteh, nuturkan AA itu.
6: Nuturkan teteh. Nuturkan
5: teteh. Ini
6: juga nama-nama namanya.
5: Biar ada tempoan sedikit.
3: Pagi-pagi bangun segar olahraga.
5: Sarapan, olahraga okay. Stretching, baru mulailah acara yang itu tarung bantal tadi.
3: Oh tarung bantal lah. Oke okay, terus? Nah,
5: lumayan banyak gitu ya.
6: Lumayan.
5: Buat
6: lumayan.
5: Sampai dibikin regu A dan regu B karena banyak tuh.
3: 70% ikut yang gebuk bantal?
5: Semua sih kayaknya di terdaftar ya.
3: Hampir semua?
5: Yang terdaftar 50 itu.
3: Oke. Gebuk bantal, nyampe lah lohor merenya.
5: Baru nanti ya adalah karaokean sedikit, bisa membagian door prize juga.
3: Oh berarti sambil-sambil merenya? Sambil jalan ini, sambil jalan ini, oke. Terus?
5: Terus kita ada ya pembagian door prize, mungkin dari ada penutupan juga. Nanti baru ya kita persiapan buat pulang gitu. Karena emang rencana gak terlalu ramai ya, gak terlalu apa? Gak terlalu padat gitu. Karena emang niatnya cuma syukuran aja.
3: Mancing lah iraha ya.
5: Mancing ya,
6: kayak nama
5: yang,
6: sih,
5: yang gak ikutan
6: bagian
5: kebuk bantal ya mancing.
6: Bagian nyirip sih nama.
3: Malah palu udah tuh ngecerik bisa.
5: Emang jadi emang dari Pak Haji juga ya dibebaskan aja yang mau mancing gitu. Cuma tidak ada di agenda lah gitu.
3: Cuman ayah balong nah.
5: Ayah balong nah.
3: Ayah lau kan tapi kan.
5: Ayah.
3: Oh jadi kalau mau mancing aja. Gitu. Misalkan pasti udah beres kebuk bantal, makan udah, senam udah, mancing mau mancing.

0: mancing memancing gitu.
1: Tete saya nyelap dirinya juga. Udah mantas juga nih makin depan. Duh hanya karena ya event yang menawai event menyelap. Dan tete kawan jalan ya. Iya ya event tuh.
0: Kulukut padahal masa ini main.
1: Iya. Tah untuk apa di apa di saat acara itu berjalan kan tentu ada yang mengakumulasikan acaranya, mengakumulasikan logistiknya, kemudian juga perangkat-perangkat pendukung seperti bantalna, naona gitunya termasuklah anu menjalankan itu. Tapi di antara banyaknya bidang divisi itu saha itu pupuhna selain tadi apa? Ketua Kang siapa tadi?
0: Mungkin saran-saran dari yang lain juga gitu. Masukan-masukan dari yang lain gitu.
1: Apakah ada penasehat yang tua gitu, yang dewasa, yang
0: nah, ada
1: sahat
0: ada. Bapak Haji. Eta. Nugadu kawasan.
1: Ibarat dina ieu mah Haji Umum.
0: Haji Umum padahal.
1: Japan ieu mah di Asbak.
0: Di
1: Asbakna lah Minangkana memberenya.
0: Minangkana gitu.
1: Oke. Dan sampai kemudian di mana titik kalian menyadari bahwa kayaknya event-event gini penting gitu atau oh yaudah ini mah seremonial aja. Nah menurut kalian di fase yang mana nih? Ini mah udah jalan aja sebagai agenda kita tahunan atau memang kalian mempersiapkan banget ini teh? Karena kan ada yang komunitas yang ya udahlah agenda tahunan jalan-jalan aja lah, bikin lomba-lomba aja lah. Yang penting kita ada happy-happy, ada hura-hura. Atau kalian mah tipikal yang oh tiap tahun harus diseriusin. Kalian yang mana nih?
2: Kalau kan sekarang satu dekade.
1: Kalau sekarang mah kurang dekat sama Mike sebenarnya mah.
2: Iya. Kalau sekarang kan satu dekade. Memang kalau satu dekade ini memang udah dipersiapkan. Udah dipersiapkan. Kalau yang anniversary kemarin-kemarin itu hanya syukuran biasa, hanya internal aja.
1: Kalau kan enggak mewah-mewah banget cenah tadi enggak yang heboh-heboh banget internal
2: ya, gitu aja. Karena kita awalnya ini hanya syukuran dulu. Nah udah syukuran
0: baru
2: tadi kan dibicarakan ada makrab nah baru kita mau ngebahas satu dekade yang lebih
1: gede lagi
0: mudah-mudahan
1: gitu. Ya streetnya sugan
2: amin ya kita juga sekarang mau open sponsor
0: dari Manawi gitu mau Manawi ya
1: alitan CS ya karena kan untuk sebuah komunitas ya otomotif lah gitu ya dikatakan di motor mana coba komunitas otomotif yang enggak

0: sekolah, ada yang sibuk gak ngapa-ngapain. Nah itu kan buat saya sih momen pertemuannya.
1: 5-6 mau wahena di dunia emangnya kayaknya.
0: Sarang akhirat sih.
1: Ayo wahaji. Siap. Omami Jordi, apa yang paling ditunggu?
2: Kalau saya sih lebih spesifik ke acara nanti makrabnya. Karena kita kan dari semua, mungkin dari angkatan yang udah lama, dari yang baru, kita bisa duduk sejajar mengutarakan apa yang kita rasakan.
1: Itu terstruktur gak makrabnya? Jordi, maksudnya ada satu moderatornya atau satu pengantarnya ada nanti atau ada. Atau ya udahlah sok aja siapa gitu dibebasin gitu
2: karena ada, emang ada strukturnya, nanti ada perkenalan dulu
1: kan, ada tepuku gitu ya kalau kalau nggak dipandu teh gitu. Yeah. Harus ada yang mandunya. Oh itu nanti ada ya di strukturisasi begitu ya. Oke.
0: Pokoknya HP harus dijabal dulu.
1: Oh ya. Oh iya sih wajib. Yeah. Iya, udah juga tanpa wajib tuh. Tadi ngoprek HP ya wajib tuh.
3: Tanpa notifikasi ya.
1: Oke. Satu pertanyaan terakhir. Sebelum kemudian segmen 3 ini udah ada beberapa yang nanya nih di WhatsApp nih. Apa momen yang sebetulnya di Enif yang sekarang tuh pengen

0: padahal mun aya ieu ieu manis sih jigana ieu.
1: Kalau saya sih pengen.
0: Kalau saya sih pengennya deket dulu sama Mimi. Astaga.
1: Kalau saya sih pengennya ya di satu dekade ini yang tadi sama live music semua ada, terus ada kontes, ada bazar juga.
0: Nah, ya, bazar, benar gitu. Bazar.
1: Jadi ada kontes motor, jadi semua yang punya motor, motor orang ya cocok dikonteskan. Semua menyatu gitu di anniversary.
0: Aya nanti booth khusus motor-motor.
1: Nah, sewing lah, sewing.
0: Eta,
1: IMX, tapi motor bebek, IMX. Motor bebek.
0: Aja motor-motor orang gitu. Nah, gitu. Jadi apa yang aduh sebagai kalo tim acaranya
2: sedikit tidak puas dengan jaraknya kuy Kang, soalnya ke Majalaya doang asa dekatnya.
0: Nah, agak jauh gitu kemana gitu. Berarti 72 hari Indonesia menuju Eropa sendirian.

saya akan sampaikan pertanyaan ada yang sudah masuk beberapa di WhatsApp nanti setelah yang satu ini. Tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesi terakhir Ngobras masih bersama dengan teman-teman dari Astrea Bandung Kota, Asbak Kang Denny, Arya, dan juga Jordi.
2: Bandung malam ini.
1: Ceng, singkat-singkat aja jawabnya. Kita ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Ada Kang Rian di Arca Manik. Kang, saya penasaran dengan Asbak. Sebenarnya komunitas Astrea Bandung Kota ini awalnya terbentuknya karena keresahan atau hobi katanya. Sekedar pengen mengumpulkan para pengguna atau sekedar pengen ngumpulin para pengguna motor Astrea. Oh, berarti tenung-tenung episode bahasa Eta ini. Nah, kumaha awalnya karena hobi, karena resah, atau karena pengen ngumpul sih sama Astrea?
3: Karena hobi sih. Karena hobi sama antusias banyak gitu yang pengen ikut gabung teh.
1: Ditampung
3: lah di Asbak gitu.
1: Dan sekarang Kang Rian ini sudah terdata, seberapa tadi teh?
3: Sekarang ada 50.
1: 50-an dan akan bertambah di akhir tahun ini. Udah ada yang nanya-nanya berarti yang pengen,
3: ya,
1: yang kepo gitu ya.
3: Ya.
1: Ada Kang Dena di Cibiru, apa yang membuat Asbak bisa bertahan dan terus berkembang sampai sekarang secara komunitas otomotif kan mungkin tidak semuanya bisa bertahan lama. Benar, kan anu lamanya udahlah 1% brotherhood. Kenapa 10 tahun bisa bertahan? Karena kan tergampang ya.
3: Iya.
4: Mungkin yang utama dari kepengurusan dulu.
1: Solidnya.
4: Solid. Jadi apapun itu kalau pengurusnya enggak baik pasti
3: ke bawahnya juga
4: bubar juga.
3: Bubar.
1: Gitu. Benar.
4: Jadi kita ditekankan pengurusnya gimana sih cara ngurusnya yang baik dan benar gimana?
3: Saling lah.
4: Saling. Nah, sampai sekarang lah alhamdulillah bertahan.
1: Satu dan anggotanya juga enggak yang apa namanya? Enggak yang ngeyel gitu ngikutnya aya naon-naon teh nya. Oke, ada
4: Alhamdulillah.
1: Sawarema. Nah, petani melak peuteuy teh jeung hileunna nya ari hileun
4: mah aya wae peletek mah.
1: Ada Teh Cici dari Cicadas, Kang, saya punya motor RC100. Boleh enggak gabung ke sini katanya, apa khusus Astrea aja cenah?
5: Boleh gabung kita.
1: Nah, itu teh RC100 teh.
5: RC100 teh
3: motor
4: jet cool.
3: Jet cool 2 tak
1: Suzuki 2 tak Cina
4: Jepang.
1: Kita Suzuki mah Jepangnya.
5: Tapi 2 tak dia
1: RC 2 tak. Tapi bisa berarti gabungnya?
5: Bisa.
1: Karena itu, kita ala klasik.
4: Kalau di kita kan memang kalau motor itu mungkin ya hanya media, Kang ya.
1: Uh-huh.
4: Yang pasti kan yang ditanya itu pasti orangnya gitu. Dan motor mah parkir.
1: Iya benar.
4: Gitu.
1: Sebenarnya personalnya ya, bukan yang ditungganginya
3: iya,
1: gitu ya. Dan
3: iya.
1: Penting mah
4: silaturahmina
1: gitu. Oke lah.
4: Ayo gabung, ayo.
1: Nah,
4: Teh Cici. Tong aja IG, tong IG.
5: Buat Teh Cici di Cicadasnya.
1: Ada
3: Teh Cici Cicadas.
1: Pergerakan meni kenceng gitu. Balat di dia ya.
5: Bisa nonton.
1: Aya Dina di majalah. Nah, di majalah ya. Aya Dina di majalah ya. Nah. Asbak juga mendadak. Asbak juga akan mengadakan acara makrab. Sebenarnya tujuan utama dari makrab ini apa? Apakah untuk anggota baru atau mempererat anggota lama katanya tuh. Ya baru mah baru mau nanti Desember deh.
3: Iya.
1: Berarti mempererat yang lama berarti.
3: Mempererat yang lama. Sekalian ya memperkenalkan yang baru juga gitu.
1: Oh, ada juga yang rada-rada baru
3: ya. Yang pengen ikut gitu. Biar kenal lah.
1: Mantap. Ada Kang Agung di Cimahi, salah satu kegiatan dalam akrab nanti ada tarung bantal di kolam. Ini kelihatannya memang sengaja dibuat seru-seruan. Apa ada pesan yang pengen dibangun? Ini terlalu mendalamnya.
3: Dalam banget.
1: Tarung mah tarung.
3: Seru-seruan sih.
1: Sebetulnya dalam rangka memilih apa namanya ya momen rame tapi
3: tegaring
1: tapi nanti umum gitu kan gitu. Sekarang udah jarang tarung bantal gitu, ada lain yang punya balong main
4: karena balongnya kebanyakan sekarang dijual
3: aja
4: benar dibikin real
1: jadi klaster ada Amel di Padalarang, apakah masyarakat umum atau apakah masyarakat umum atau calon anggota baru juga bisa mengenal ASBAK dengan kegiatan seperti ini, seperti makrab ini, atau harus ke internal dulu gabung katanya?
4: Mungkin kalau pengen tahu ya,
3: iya, pengen tahu.
4: Kan bisa hadir di silaturahmi di setiap malam minggu ya.
3: Kopdaran.
4: Bisa
3: aja gitu.
4: Di Dago, atau bisa langsung ke sekrenya.
1: Oke, okay. Ada Kang Teo di Magelang. Mau nanya, apakah komunitas ini punya bengkel rekanan khusus atau tempat berburu spare part yang langka di Bandung? Nah, menarik ya. Gimana?
3: Silakan Kang Ketuk.

0: Itu jadi gimana ya? Spare part itu kadang kalau kita ke bengkel ini nggak ada, tapi yang di sini ada gitu. Jadi
1: tergantung bengkelnya.
0: Tergantung. Banyak sih di Bandung.
1: Yang gitu-gitu tergantung kita nyari bengkelnya di mana atau tergantung kita butuh apa dulu baru nyari ke bengkel tersebut.
2: Kan nah, misalnya butuh dulu sih.
1: Kalau misalkan saya mobil Kijang nih, kalau saya pengen urusan dengan karbu, saya ke Cinunuk. Kalau saya pengen kalau urusan dengan suspensi saya ke Panjalu, nanti ke Jepara kadinya. Nah ini kalian juga gitu atau?
0: Iya gitu, seperti itu.
1: Tergantung bengkel
0: kan
1: mana
0: gitu. Kan ada juga di yang di
2: Jalan Jakarta gitu.
0: Jalan Jakarta ini ada.
1: Itu di mana Jalan Jakarta nih?
0: Jalan pas jembatan.
1: Oh, ya. Di bawah.
0: Iya.
1: Oke lah, sikat kalau untuk para pendengar yang pengen nonton atau pengen gabung di acara tanggal 5, tanggal 6 nanti gimana tah? Masih dibuka atau ente?
0: Ada apa sih namanya? Kontak person ya. Nah, di IG aja DM.
1: Oh, di IG nya. Di IG aja pendengar di @
0: Astrea Bandung Kota.
1: Astrea Bandung Kota. Harapan kedepannya, Den, silak.
0: Harapan kedepannya ya kalau sekarang Asba kan alhamdulillah udah lagi haneuteun ya. Kedepannya lebih lebih banyak lah, tapi lebih solid, lebih silaturahmi lebih ditekankan gitu.
1: Karena makin banyak teh rentan makin gak solid.
2: Nah, itu
1: ya. Iya bisa kieu we aya wae gitu. Deh sikat deh, apa harapan kedepannya?
3: Harapan kedepannya dengan saya sebagai anggota baru ya melihat potensi Asbak, mengenal banyak dari mana-mana ya kita. Ya harapannya sih semakin solid, jadi gak sayang lah gitu kita punya potensi, tapi kan kalau misalnya anggotanya rada slow.

0: Terus kedepannya pengen satu dekade itu pengen acara lebih wah lagi.
1: Lebih wah lagi.
0: Mudah-mudahan okay. Gitu.
1: Amin. Gitu. Tenang selama ayah wa umuh.
2: Wajib.
1: Oke, terima kasih Denny Arya Jordi dan juga Kang Abdul Fatah. Terima kasih juga sudah menemani dan pendengar. Kalau ada pengen kepo, nanya-nanya dan kapan, seperti apa kegiatannya, langsung aja ke @astreabandungkota ya. Terima kasih, kita akhiri ngobras malam hari ini. Sampai ketemu lagi.

0: disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz.

Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRD Bandung. Pendengar, pendengar, pendengar, pendengar barengan Rana. Malam hari ini kita

Seru tahu ceritanya. Ini menggambarkan tentang Ibu Sulastri. Requestnya di 08112209760 atau di 02277879798 atau di 02277575551.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bunda Maharani di Bekasi. Yang Rana, assalamualaikum. Pengen diputarkan lagu From This Moment. Cena. Bunda Maharani, lagunya lagu Indonesia, Bunda.

0: Aku dan dirimu di sini, Cena. Boleh? Boleh dong.
1: Boleh.
0: Citra biru dari Vina Panduwinata, Cena. Bunda mah ada lagu nanti sok nu jararang teh gini. Tapi da aya, Cena. Itu. Ada yang masuk di 0227275551. Bade aya naon cenah Kang Mansur?
2: Ya bade, iya nyarios.
0: Bade nyarios naon cenah Kang Mansur?
2: Nyarios naon we lah.
0: Atuh sok. Bade nyarios naon sok terlenggung Kang Mansur bade nyarios naon gara-gara ya.
2: Nyarios
0: aduh. Tuh, ongku pada nyarios, serai di spios kan kok bintu ayah, kumah.
2: Eh, kalau mengatakan
0: kak istri
2: gitu,
0: kak istri gitu. Oh, kak istri teh kak Saha, kak Amel, kak Ajeng, kak Rizka.
2: Kan, emang ayahnya Saha.
0: Jadi ayah Egi.
2: Oh, Egi?
0: Mohon.
2: Egi mau banget tak.
0: Ayah Rizka.
2: Oh, Teriska.
0: Heeh. Tujuh naon kitu ayeuna? Teriskanya jadi damel sareng abdi ieu di dieu, menya nuju ngaliwat.
2: Kirain nuju ieu gogoleran kumaha.
0: Abdi teh nuju aya dongeng ieu teh Kang Mansur, Rana tuh lagi punya cerita, nanti Rana ceritain, mau denger enggak ceritanya?
2: Ya mau atuh.
0: Oleh atuh sok di request dulu mau lagu apa?
2: Lagu tahun 2000-an ya?
0: Betul, lagu Indonesia.
2: Ini dari Padi, ah ternyata cinta.
0: Padi, ternyata cinta ada. Salamnya buat siapa?
2: Ya, warisan yang ngangkat ke siapa?
0: Egi.

0: Plastik Fitri, Plastik Kar, Cikruwa, Teli, Telita, Tewati, Neng Bunga, dari Bung Janti, Bung Marani, Bunan, Tenui, Cikruwa, Teli, Kang Onai, Bung Kusna, Mas Kamela, Kang Asep, Wino, dikukunnya, Kang Isadayana lah.
1: Mangga.
0: Siana.
1: Siap.
0: Kang Rananya sarang terika gitu obi kang obi gitunya. Mungkin sing sehat gitu terasna sarang dirancar ke sekalana di kang suke di Cina. Terus ingat garane kaji gitunya Kang Rana.
1: Siap.
0: Ya gitunya Kang Rana.
1: Mangga.
0: Atunun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai cerita radio di ujung malam pendengar. Tapi sebelum ke radio cerita di ujung malam, cerita radio di ujung malam, kita akan rubah dulu back sound ya. Selamat mendengarkan cerita radio di ujung malam. Setiap pagi pukul 5. Ia selalu bangun pada waktu yang sama. Bukan karena alarm. Bukan juga karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hanya karena tubuhnya sudah hafal. Harus bangun pukul 5 pagi. Namanya Ibu Sulastri. Usianya sudah 72 tahun. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Langkahnya sudah tidak lagi cepat dan kedua tangannya mulai sering bergetar ketika menuangkan air ke dalam gelas. Rumahnya gak besar, cuman ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur kecil, dan sebuah teras yang menghadap ke jalan. Dulu rumah itu ramai, ada suara anak lari, ada suara suaminya memanggil, ada suara piring beradu di dapur, ada suara televisi yang nyala terlalu kencang. Sekarang rumah itu lebih sering diam. Suaminya sudah beberapa tahun meninggalkannya dan ketiga anaknya juga sudah dewasa. Anak pertama kerja di Jakarta, anak kedua tinggal di luar kota, dan anak ketiga masih tinggal tapi tidak terlalu jauh. Tapi sudah meninggalkannya juga. Mereka semua menyayangi ibunya. Dan Ibu Sulastri tahu itu.

Dari dunia yang dulu pernah sibuk dengan pekerjaan, teman, keluarga, dan kesibukan lainnya, sekarang Ibu Sulastri hanya menjadi seorang yang menghuni sebuah rumah kecil, sebuah kursi, secangkir teh, dan sebuah radio yang menyala di setiap malam. Jangan menunggu rumah itu menjadi terlalu sunyi untuk menyadari bahwa seseorang pernah menunggu kita pulang. Citra Biru dari Pina Panduwinata untuk Bunda Maharani.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
1: Bandung malam ini.
2: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

hafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasheh mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
1: Bandung malam ini.

0: Bu Siti ngejawab, enggak. Radio aja lebih sering nyapa ibu dibanding kalian. Anaknya langsung diem, besoknya anaknya pulang. Dan nanya ke Bu Siti, Bu, kok rumah sepi banget? Bu Siti santai menjawab, ya kan kalian jarang pulang. Anaknya merasa bersalah. Bu Siti tersenyum, tapi gak apa-apa, ada radio. Kata anaknya, radio emang bisa diajak ngobrol, Bu? Ya enggak, makanya enak. Udah mas sering nyapa, gak pernah minta uang lagi. Suatu hari Bu Siti pagi-pagi bangun disapa sama Pak Darmo. Bu Siti, permisi, katanya gitu dari kejauhan. Dan Bu Siti menjawab, Pak Darmo sini mampir. Kata Pak Darmo, iya deh boleh. Padahal Bu Siti cuma nawarin doang, basa-basi gitu. Taunya mampir beneran lah, gimana Pak Darmo? Ada Tenopa Kang Rana, ceritanya masih lanjut gak? Udah ganti. Atuh, ini. Kata Bunda Maharani, sandiwara bikin bunda ketawa. Ada Telita, selamat malam. Kang Rana berjumpa dengan Lita di udara. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Dapat lagu, pengen lagu dari Armada, judulnya Pemilik Hati. Telepon di 022-727-8978, let's go. Halo?
1: Halo.
0: Mbak E?
1: Selamat malam, gimana?
0: Selamat subuh, Mbak E.
1: Gimana? Ini bejo banget lu bisa diterima teleponnya.
0: Iya atuh, bejo abis ini mah.
1: Kemana aja tuh, kirain teh pindah.
0: Mbak E yang gak ada.
1: Tapi bisa di ke pusat tapi kira gitu.
0: Agak susah ya kalau kesana ya.
1: Itu dia.
0: Mbak E.
1: Iya.
0: Rana tuh lagi bikin cerita, lagi ngumpul-ngumpulin cerita. Mbak E pengen diceritain tentang apa?
1: Gimana Dimas aja tuh?
0: Boleh, siap. Lagunya pengen apa?
1: Lagunya gimana Dimas?
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Untuk semua yang masih mengenal dengan siapa namanya?
0: Siap, Udin.
1: Setiap nelpon gak pernah diangkat.
0: Udah diangkat menjemuran atuh.
1: Gak itu tadi, itu ceritanya hampir-hampir sama sama semuanya.
0: Oh iya?
1: Kayak yang tak lakonin gitu. Persis-persis gitu, bener sih mas.
0: Karena kan memang Rana siapkan untuk para pendengar-pendengar Rana yang kararitu lah gitu.
1: Iya makanya namanya radio itu sangat-sangat ber sangat kita cintai semuanya.
0: Iya benar. Kita cintai dan kita banggakan kepada Republik Indonesia ini.
1: Makanya sekarang kan udah 81 tahun RI juga.
0: Siapa yang 81 tahun ini teh? Rana mah
1: dengan kemerdekaan.
0: Rana mah masih 16, Rana mah ini mah.
1: Radionya gitu loh ya.
0: Radionya. Pokoknya RRI itu 81 tahun, kalau Bu Sapitri 18 tahun kebalikannya.
1: Tuh kan bisa ketawa gitu loh ya.
0: Iya.
1: Makanya kalau radio enggak ada tuh sengah.
0: Kalau radio enggak ada berarti ada yang maling gitu teh. Hati-hati itu.
1: Ya itu makanya di masalahnya gak ada. Gak ada suaranya.
0: Kalau gak ada suaranya mah berarti memang gak ada sinyal. Kalau gak ada radionya ada yang maling berarti itu. Ya bisa tuh Mbak E, terima kasih banyak ya.
1: Selamat bertugas sampai paripurna, sukses selalu. Jangan menghilang tuh Dimas.

0: Menghilang.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Nah gitu kata Mbak Sekar Teh Cene ya. Sekarang ada cerita baru nih. Di suatu hari, ada seorang pria dan wanita, pria bernama Egi, wanita bernama Rizka. Egi pergi ke rumah makan dengan Rizka dan sepanjang jalan dia bercerita. Rizka, Rizka, aku punya gosip. Kata Rizka, gosip apa tuh? Kata Egi, gosip tentang Kang Rana, tahu gak? Bentar, tentang Kang Rana. Emang gosip yang ada di aku sama juga dengan gosip yang ada di kamu? Emang kita punya sama-sama punya gosip nih? Ternyata Kang Rana itu penyiar yang malam terus katanya. Rana juga bingung nih sampai sekarang kenapa harus malam terus ya. Ternyata kalau Rana disimpan di siaran siang, Rana itu tidak cocok karena Rana adalah kelelawar hidupnya di malam.

0: Masalahnya cuk, dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung malam ini.

0: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Pernikah massal kembali digelar di kota Bandung, luar biasa nih, seperti apa?

0: Yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya, kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang

bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa.

Lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Setelah menemani di beragam cerita yang Rana hadirkan, dongeng mengantarkan tidur kalau mau tidur. Sayangnya hari Kamis malam Jumat ini jadi malam yang penuh keceriaan bagi era di Bandung. Setelah tadi siang kita melaksanakan beberapa rangkaian lomba yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman, dicoba ditidurkan.

0: perlahan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Oh. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
1: Bandung Malam Ini.

Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar,

0: ayah si Umar yang duduk di belakang.
1: Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9.
0: Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9.
1: Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33.
0: Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif,
1: sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir.
0: Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai.
2: Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak.
0: Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
1: Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya.
0: Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar,
3: kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak?
2: Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain.
0: Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran.
3: Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
4: siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.
0: Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini?
4: Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.
3: Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak.
0: Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
1: semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut.
0: Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya.
2: Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya.
1: Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak.
2: Ayah malu, anakku,
0: ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu.
2: Subhanallah, subhanallah.
0: Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh.
5: Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya.
0: Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya.
1: Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu.
0: Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya.
1: Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya.
0: Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji.
1: Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia.
0: Kita sering lalai dengan urusan

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyampaikan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 4 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari keempat di bulan September 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kali ini bersama rekan saya Lisma Julia Sari dari RRI Cirebon. Mutiara Pagi akan hadir mengupas topik mengenai belajar menjadi orang yang amanah dan profesional bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Anda bisa simak program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi.

0: yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr.
1: Gimana untuk pagi bersama kami itu RRI.
0: Sama kami proses informasi.
2: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وصحابه الكرام
3: kita aktif pada tua. Macaban. Karena itu, pemilik macaban orang yang kedua Allah Nahwat dan kidil larhaka pantua Abdullah bin Rajul berpantua Abdullah bin Rajul berkat Rasul sabda iya tuan tuan itu terletak pada ker orang tua dan itu terletak pada muka ya tirmis tua hadis ya tirmis

Selamat malam, dan pemirsa pro. Satu Bandung, satu RR. Bila bersama Prabon kadirkan Mutiara.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. Banyak adalah berita dalam mutiara ringan nih. Sehat-sehat yang pengar UKM di mana budaya ini bergami. Silahkan.
3: Bekal kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bekal kita semakin banyak. Insya Allah mengantarkan kita ke surga. Banyak. Insya Allah mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia termasuk kita semuanya mudah-mudahan ila yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu belajar menjadi orang yang amanah dan profesional. Ini diawali dari belajar. Namanya kita belajar itu tidak ada batasnya. Dari mulai kita lahir, dari kita mulai makan bubur, sampai kita kembali lagi makan bubur, sampai kita tua. Artinya tidak ada batasan untuk belajar. Jangan merasa sudah tua atau sudah muda gitu, terus kita kadar kita sebentar lagi akan meninggal. Kita

Ada nanya tanya jawab. Tujuannya tidak lain manakala ada materi-materi atau yang belum disampaikan atau yang disampaikan kurang jelas, mangga silakan ditanyakan. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal disebutkan dengan kita surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati il amanati ila ahliha. Nah, ini diingatkan di sini sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi untuk bisa menerima yaitu dengan adanya ilmu. Bagaimana sih bisa kita menerimanya? Yaitu dengan didasari ilmu. Semuanya tetap harus dengan adanya ilmu. Ilmu itu pun sendiri harus kita dapat, harus ada gurunya. Mengapa demikian? Manakala kita mendapatkan ilmu tanpa adanya guru, entar bagaimana? Ini jadi manakala kita kurang jelas, silakan tanyakan wah ahlikum kepada ahli-ahlinya. Ya, ayat tersebut di atas juga menegaskan bahwa menunaikan amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini bukan hanya soal titipan harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab baik dalam hubungan dengan Allah atau ibadah kita maupun dengan sesama manusia yang kita kenal dengan muamalah, dan yang terakhir yaitu maupun jabatan dan pekerjaan yang kita emban. Ini semuanya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana sih kita bisa menyampaikan amanahnya itu sendiri? Amanah adalah sifat dasar yang menunjukkan kesempurnaan iman dan identitas utama seorang muslim. Dikatakan seorang muslim itu baik atau tidaknya bagaimana menyampaikan amanahnya itu sendiri. Bagaimana kita menerapkannya. Itu yang pertama, hubungannya dengan Allah, berarti ibadah. Bagaimana ibadah kita, baik dalam hal yang namanya kegiatan sholat sehari 5 waktu, itu bagaimana kita kerjakan. Apakah sudah dikerjakan dengan baik ataukah masih belum baik. Saya mengajak kepada pendengar RRI dimanapun berada, ayolah kita mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan umur, marilah kita tingkatkan kadar ibadah kita kepada Allah. Jadi umur yang baik adalah umur yang berkah. Bukan jumlah umurnya yang sampai 60 hingga 70 tahun, tapi kebaikannya cuma sedikit. Mari kita setiap hari kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana yang sudah kita kerjakan itu. Baik ibadah yang berkaitan dengan Allah atau hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, terutama pada hal rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini tema itu belajar yang namanya jadi orang amanah dimulai dari mana? Rumah tangga. Belajar di waktu kecil bagaimana menulis di atas batu. Ayolah kita mulai mendidik anak-anak kita dimulai dari rumah. Jangan pendidikan anak-anak kita itu dipasrahkan, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Berapa menit sih anak berada di sekolah, berapa jam anak sehari ada di sekolah, berapa jam anak itu ada di rumah tangga kita. Lah ini mari kita bimbing anak-anak kita yang lebih baik. Jadi dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Manakala dari rumah tangga mulai diajarkan kejujuran, keadilan, insya Allah akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang baik,

anak yang waladun sholih yad'ulah. Ini jadi dimulai dari rumah kita masing-masing. Nah ini yang berikutnya, yaitu bahwa yang namanya amanah menjadi orang yang amanah adalah tanda kesempurnaan seseorang, iman seseorang, dan pilar utama akhlak seorang muslim. Jadi akhlaknya bagaimana? Kan kalau kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini tidak lain yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari mana bisanya ada amanah, bagaimana, dan seterusnya, yaitu ayo kita bangun bersama, dimulai dari kita sebagai orang tua, sebagai yang mengemban amanah yang pertama, yaitu untuk mendidik amanah anak-anak kita. Kalau kita mengetahui apa sih arti amanah itu sendiri, yang namanya amanah secara bahasa itu berasal dari kata yang al-amanah, yang berakar dari al-amnu, yaitu ketenangan jiwa, orang yang tenang jiwanya dan terbebas dari rasa takut. Jadi kita hanya takut pada Allah. Artinya apa? Allah memberikan ancaman bagi kita, bagaimana seorang yang tidak mau menjalankannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Ini kalau secara istilah yang namanya amanah adalah segala hal yang dibebankan kepada manusia, baik berupa kewajiban agama, titipan harta, rahasia, maupun tanggung jawab kepemimpinannya. Ini baik berupa kewajiban agama, berarti ibadah kita kepada Allah. Yang harus kita jalankan setiap hari adalah ibadah sholatnya. Sering kita ingatkan, mungkin bukan satu atau dua ustadz atau ustadzah atau para kiai mengingatkan sholat, sholat, dan sholat. Kita ingat yang nanya sholat diperoleh, apa perintah sholat didapat dari Isra dan Mi'raj. Bagaimana perjuangan dulunya yang namanya sholat 50 waktu. Sekarang tinggal 5 waktu. Apakah 5 waktu mau kita jalankan semaunya sendiri atau bagaimana? Monggo, yuk saya mengajak kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, khususnya kita jalankan sholat wajib. Syukur-syukur ditambah dengan namanya sholat-sholat sunnahnya. Dan lagi, setelah kita menjalankan sholat, kita duduk sejenak untuk ya kita mawas diri atau introspeksi diri, yaitu istighfar. Mengakui bahwa kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita pasti mempunyai dosa. Makanya perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mangga mau yang lengkap boleh, mangga, terserah kita masing-masing. Jadi setelah kita sholat wajib, diusahakan semaksimal mungkin untuk memohon kepada Allah, doa kepada Allah. Jangan begitu selesai sholat Allahumma lantas jalan, langsung jalan tanpa duduk sebentar, tanpa kita memohon, tanpa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sempatkan waktu, kita sehari semalam ada 24 apa yang namanya waktu, dengan begitu 24 jam pergunakanlah dengan baik. Sementara sholat hanya 5 waktu. Kalau kita rata-rata satu waktu 10 menit, hanya 50 waktu. Berapa jam lagi yang kita lengahkan

Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian amanah, perlu kita ketahui juga bagaimana namanya kedudukan amanah dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kedudukan amanah yang pertama adalah sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Orang yang menjaga amanah berarti menjaga pondasi keimanannya agar tetap kokoh. Kita juga bisa lihat la imana liman la amanah, la huwa la dinan liman la ahda lahu. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Nih, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi kita sebagai yang pertama janji kepada Allah, berarti kita harus bisa menjalankan ibadahnya, terutama yang wajib adalah sholat lima waktu. Yang keduanya, kedudukan amanah dalam Islam adalah pembeda antara seorang mukmin dengan seorang yang munafik. Ini dalam hadis, ciri orang munafik itu kan ada tiga, yaitu jika dikasih kepercayaan, ia berkhianat. Sebaliknya, orang mukmin yang sejati akan selalu menjaga apa-apa yang dipercayakan kepadanya, kepada kita dipercayakan. Jadi dalam hal rumah tangga dan juga khususnya para pejabat. Para pejabat monggo, setelah kita dikasih amanah, setelah kita disumpah, tolong saya mengajak jalankanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ke berikutnya dalam kedudukan amanah itu sendiri akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertekad menjalankan amanah dengan benar pasti akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dan pertolongan dalam kegiatan setiap harinya dari segala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu kalau dijalankan dengan ikhlas. Nah, ini catatannya, menjalankannya dengan ikhlas, bukan karena paksaan. Nah, ini sekarang perlu kita ketahui juga apa sih bentuk-bentuk amanah dalam dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita apa saja sih? Yang pertama, amanah pada Allah, yaitu tadi menjaga sholat, puasanya, seluruh kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya yaitu amanah pada diri kita sendiri. Menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, kesehatan kita untuk hal-hal yang diridhai Allah. Lah, ini termasuk apa? Yang namanya kita hal makanan kita. Bagaimana makanan kita? Apakah kita asal makan wal kedual atau asal masuk saja? Perlu kita cari. Bagaimana kita ngurus diri kita sendiri? Dimulai dari hal-hal yang namanya yang masuk kita, yaitu makanan kita. Yang keluar dari kita, omongan kita, dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana, apakah yang omongan kita itu menyakiti orang lain atau tidaknya? Yang berikutnya yaitu amanah kepada sesama manusia, menjaga titipan harta, menyampaikan pesan yang diamanahkan dengan benar, jangan kita dikurang-kurangi. Kalau emang itu hak yang baik, katakan baik. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan karena ada iming-iming terus kita dari hal yang misalnya haram menjadi halal. Jadi akhirnya apa? Remang-remang. Kalau emang itu benar-benar haram, katakan bahwa itu haram. Kalau emang itu salah, katakan salah. Emang sangat berat mengatakan seperti itu, tapi lah kita belajar yang sedikit demi sedikit. Dimulai dari mana? Kita mendidik anak kita. Insya Allah, kalau pendidikan dimulai dari rumah dengan baik, insya Allah

Jadi sekali lagi dan saya mengingatkan kepada pendengar RRI dimanapun berada, manakala anak-anak kita ada masalah di sekolah,

0: wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta ini kepada para hakim dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Nah ini, jadi kita akan baik, mangga. Ayo dimulai dari yang terkecil, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu itu dulu. Mangga, selanjutnya kita buka dengan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar serta pemirsa setia Mutiara Pagi Berjaringan, Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui telepon di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519335. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita sapa yang sudah tersambung di line 74 terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisma Yuliasari.
1: Iya Bu Indra, sehat ya?
2: Agak batuk-batuk. Suara juga agak serak.
1: Aduh ya Allah, mudah-mudahan lekas sehat lagi.
2: Amin.
1: Mangga, silakan Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Dr. Nandes Sultan Fahri.
0: Monggo Bu Indra.
2: Iya. Waduh, judulnya asik banget nih. Amanah dan profesional. Itu tentunya berkaitan dengan supaya kita menjadi orang yang takwa, ya, yang paling banyak berguna untuk umat dalam kehidupan ini. Nah, dalam hal itu kita akan belajar berbagai ilmu ya Ustaz. Kemudian ada hal-hal yang masih kita ragukan. Tadi Ustaz juga berkata bahwa kita harus seperti begini, kalau tidak mengerti kan bertanya. Nah, tapi kan tidak bisa ketemu Ustaz tiap hari. Jadi saya berpegang juga pada kalau belajar itu harus ada gurunya. Nah, berkenaan dan itu kita kan suka bertanya. Hanya ada tidak semua guru juga menguasai persoalan. Kita tiba pada keadaan di mana logika kita itu tidak nyambung. Aduh, kalau menurut logika gini ya. Nah, kalau kita bertanya, ada yang bisa menerangkan dengan logis juga, tapi ada yang larinya ke mistis. Gitu. Iya, jadi kita membuat kita bertanya kan bagaimana. Nah, dalam hal ini udahlah saya ambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal-hal baik yang menurut logika saya. Jadi bagaimana ini sudah? Terima kasih. Terima kasih Mbak Liswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sepertinya ada kendala nih Ustadz. Baik, seperti kita langsung jawab saja pertanyaan ya dari Bu Indra. Ustadz, maga silakan.
1: Bu Indra, di pelayangan itu yang namanya kita

situ kan sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pak, kalau si kita melihat di media sosial kan itu ada Al-Qurannya, ada Al-Hadis. Jangan percaya sepenuhnya.

nyampe, belum nyampe kepada si A itu. Jadi si A-nya dikiranya belum laku gitu. Nungguin aja lama banget. Dipakai sama si B itu sampai ya lama sekali lah gitu. Terus mungkin karena kesel atau taunya dari orang lain, maka menanyakan kepada si B. Dan si B hanya ya minta maaf gitu. Dipakai sama dia mungkin perlu juga. Apakah yang

ataukah tidak. Sekiranya orang itu bisa dipercaya, mangga. Sekiranya orang itu walaupun itu sebagai anak, sebagai suami atau bisa amanah atau tidak. Mm-mm. Makanya tadi saya di awal juga mengajak amanah akan berjalan dengan baik dimulai dari mana? Pendidikan. Belajar untuk memberikan amanah dari yang terkecil adalah rumah tangga itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala akan memberikan amanah kepada seorang, kita lihat dulu apakah orang itu bisa dipercaya atau tidaknya, bisa amanah atau tidaknya. Kalau sekiranya bisa dipercaya, mangga. Kalau sekiranya tidak, walaupun itu udah dikasihkan, kita cabut punten dengan baik-baik, dengan kata-kata yang terbaiklah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, atau langsung kita mengatakan, misal bapak itu karena udah seperti ini, kata cilik, nanti akhirnya timbul kemarahan. Pak punten, ada orang yang sudah minat dengan saya. Itu kan berarti bohong. Tapi apa? Karena kita itu mau mencabut biar tidak terlalu dia sakit hati, mangga mau itu ada saudara saya yang membutuhkan, saya mau melihat, punten saya lihat dulu mobilnya, surat-suratnya, kita cabut. Jadi dia tidak merasa kesakitan, merasa disakiti sekali. Jadi sekali lagi, itulah kalau memberikan amanat, lihat dulu siapa yang akan diberinya. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Pak Ahmad yang di Garut. Di awal juga idza wusdal amru ila ghairi ahli fantadsa'a. Lah sekarang di zaman sekarang banyak kedekatan. Dengan kedekatan itu sendiri kan diingatkan juga, apabila Fatimah anakku, putriku berbuat jahat, saya sendiri yang akan memberikan, yang akan memotong tangannya. Apa? Itu pertanda bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bukan kedekatan kepada anak, bukan apa, masalah hukum tetap kita berjalan dengan seadil-adilnya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita kan siapa sih?

0: Anda semua pendengar setia dan pemirsa setia Pro 1 RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon yang sudah bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan juga memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Terima kasih.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: Daerah Sulawesi Selatan setempat yang telah berhasil menetapkan BPP.
1: Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Apipuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut atas hibah gedung tersebut. Ia menyampaikan belum semua KPU di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki gedung kantor mandiri.
0: Menjawab. Sekaligus saya ajak Pak Sekjen. Sengaja saya minta Pak Sekjen yang menerima jenderal internal untuk kemudian menyampaikan ke pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, sekiranya nanti diminta masukan berkaitan usulan bagaimana pemilu ke depan yang lebih efisien, lebih baik, dan tentunya memudahkan kita semua, baik penyelenggaranya, pengawasnya, maupun pesertanya, dan juga pastinya pemilih.
1: Di bagian lain, Ketua KPU Kabupaten Garut, Pak Is Burhan mengatakan peresmian kantor baru tersebut menjadi motivasi bagi jajaran KPU Garut dalam meningkatkan pelayanan. Ia menyebut jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama 2026 mencapai 2,9 juta jiwa, sehingga tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin besar. Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan keikhlasan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2: Bazar murah utama digelar di 30 kecamatan di Kota Bandung, diantaranya beras dan minyak goreng paling diminati. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distrik Kota Bandung menggelar Bazar Murah Utama Basmut di 30 kecamatan. Kegiatan ini digelar untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus membantu mengendalikan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga pangan. Bazar Murah tersebut berlangsung mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026. Setiap hari kegiatan digelar di 3 kecamatan secara bergiliran. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nuruddin mengatakan respon masyarakat terhadap pelaksanaan Basmut cukup baik. Sejumlah kebutuhan pokok masyarakat Bakpokmas disediakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, harga sejumlah komoditas yang dijual dalam Basmut lebih rendah dibandingkan harga pasar. Masyarakat juga tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk berbelanja. Roni mengimbau masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia memastikan ketersediaan stok bahan pokok selama kegiatan berlangsung dalam kondisi aman. Dan pelaksanaannya, Basmut menggandeng sejumlah pihak diantaranya Perum Bulog untuk penyedia beras, SPHP, serta berbagai jaringan retail dan distributor untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dan komoditas pangan lainnya. Selain bahan pokok, kegiatan ini juga menghadirkan sayuran dari Dinas Pertanian dan Hortikultura unggulan UMKM di masing-masing kecamatan.
4: Nah, ini kita dalam rangka mendekatkan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, keterjangkauan

0: Uang Bombay, Roni berharap keberadaan Basmut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Kota Bandung.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan belasan ribu botol minuman keras ilegal. Abot Gunawan menurunkan informasi selengkapnya.
2: Polres Cimahi memusnahkan 5.048 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kemudian juga 15.112 botol minuman keras ilegal dan narkoba, 653.321 butir obat keras, 361,64 gram sabu, 38,70 gram ganja, dan 4.709 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga memusnahkan 8.164 butir psikotropika dan 1,77 gram ekstasi, serta ratusan ribu obat keras terbatas dari berbagai jenis, merek, dan pemusnahan berbagai barang bukti tersebut berlangsung di Mapolres Cimahi dan melibatkan unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras ilegal, dan juga penggunaan knalpot yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur penegakan hukum dan juga pemerintah daerah.
3: Teman, pada sore hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras yang ilegal. Untuk jumlahnya, untuk knalpot itu yang dimusnahkan 5.048, kemudian untuk minuman kerasnya adalah 15.112 totalnya. Jadi, alhamdulillah ini adalah kegiatan gabungan antara Forkopimda, baik itu dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, BNN. Ini adalah bentuk kegiatan kolaboratif, dan hari ini masyarakat Kota Cimahi maupun masyarakat Bandung Barat menyaksikan bagaimana bentuk komitmen kami. Kegiatan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
2: Faruk juga menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang bukti dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepolisian kepada publik. Menurutnya, keterlibatan lintas instansi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
1: Barang bukti perkara kejahatan selama April hingga Agustus 2026 dimusnahkan Kejari Kota Tasikmalaya. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memusnahkan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditangani dalam kurun waktu April hingga Agustus 2026. Kepala Kejari Kota Tasikmalaya Erni Veronica Maramba mengatakan dari barang bukti yang dimusnahkan terdapat 38 perkara narkotika dan barang bukti itu terdiri dari sabu-sabu sebanyak 167 gram, tembakau sintetis 379 gram, dan ribuan butir pil yang disalahgunakan. Selain narkotika, Kejari Kota Tasikmalaya juga memusnahkan 172 minuman beralkohol dari tindak pidana ringan atau tipiring. Erni mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5: Sebagaimana rekan-rekan media juga sudah mengetahui yang dibacakan oleh KCBB dari 51 perkara.
6: 38.
5: Dari
6: sebentar. 50.
5: Bukan, Ibu kan masih lebih ingat.
6: 58 atau
5: 35? Oh, ada diulang lagi. Itu dulu, Pak. Perkara ada 38 narkotika terdiri dari sabu-sabu,

0: tembakau sintetis, pil, ada juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Nah, kemudian dari minuman keras itu dari perkara Tipiring yang diajukan oleh penyidik melalui rekomendasi kejaksaan untuk dimintakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi karena meskipun penyidik yang ke pengadilan, tetapi karena jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang ingkrah, maka terhadap 172 botol minuman keras tadi sudah dilakukan pemusnahan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Tasikmalaya Muhammad Taufik Yanuarsah menambahkan, dalam pemusnahan tersebut, selain 38 perkara narkotika, terdapat 9 perkara orang dan harta benda, dan perkara tindak pidana umum lainnya, serta keamanan negara dan ketertiban umum, serta satu perkara Tipiring berupa minuman beralkohol. Barang bukti dari perkara orang dan harta, diantaranya adalah mata astag, kunci letter T, dan letter Y, kunci Inggris, obeng, gunting, dan plat nomor kendaraan, serta pakaian dan sepatu. Sedangkan Sekda Kota Tasikmalaya Asep Gowarullah mengapresiasi langkah Kejari. Asep mengatakan penegakan hukum tentunya tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, namun juga pada penyelesaian barang bukti. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Tim gabungan penertiban angkutan kota yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dishub, TNI, Polri, dan sejumlah unsur lainnya menggelar razia angkot kawasan alun-alun kota Bogor Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menyasar angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun sesuai peraturan daerah kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perhubungan dan peraturan wali kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Pantauan RRI di lokasi satu persatu angkot diperiksa oleh petugas untuk memastikan usia kendaraan dan kelengkapan administrasinya. Armada yang masih berada dalam masa operasional diberikan tanda atau stiker, sementara kendaraan yang telah mendekati batas usia operasional tidak mendapatkan stiker. Untuk angkot yang telah terbukti telah melampaui usia teknis 20 tahun, Dishub melakukan pencoretan sebagai tanda kendaraan tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi sebagai angkutan umum. Penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan angkutan perkotaan yang membatasi usia operasional angkot maksimal 20 tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujat Miko Baliarto menyatakan seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pemilik maupun pengemudi angkot tertentu. Ia menegaskan peraturan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan aturan perda dan perwali yang menjadi dasar rasionalisasi dan penataan angkutan umum di Kota Bogor.
4: Saya kira SOP kita adalah apabila dia ketemukan di atas 20 tahun, kita akan coret, kita kasih informasi kendaraan tersebut sudah di atas umur teknis. Masalah mau dan tidak mau, pasti semuanya tidak mau. Saya kira semua harus dilakukan yang sama, prinsip keadilannya. Apabila nanti masih ditemui lagi, ke depan mulai pengandangan.
5: Artinya yang sudah dicoret nggak boleh jalan ya Pak?
4: Nggak boleh. Mereka juga diminta untuk bikin surat pernyataan. Di tempat, kemudian nanti kalau besok nanti dikandangkan, pemiliknya kita panggil. Yang jelas, yang kedapatan kita rekod, nanti di kantor kita bekukan. Izin trayeknya, kartu ujinya kita bekukan. Kita ingin konsisten dulu.
3: Sementara itu, salah seorang warga Bogor, Muhammad Fadlan, menilai penertiban angkot tua penting dilakukan untuk menciptakan kota Bogor yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
6: Manfaatnya bagus ya, soalnya bahaya kalau angkot-angkot tua gitu ya. Kayak bensin tuh takutnya bocor gitu, terus rapuh ya gitu.
5: Lalu mendukung ya program
6: mendukung
5: ini ya?
6: Mendukung. Untuk harapannya sih, kalau menurut saya, lebih diperbanyak kayak angkutan-angkutan kota kayak bis kita dan yang lain-lain gitu kayak tram gitu kan.
3: Untuk armada yang sudah tidak layak dapat secara bertahap diganti dengan moda transportasi lain termasuk layanan bus sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan angkutan umum dan tidak beralih meninggalkan transportasi.
2: Pendengar, pemain Persib Bandung Mark Klok mengulurkan tangan dalam bantuan pendidikan ke salah satu pesantren Salvia. Pondok itu berada di pelosok Pangalengan imbas bencana kebakaran 2025. Fikri Subina melaporkan selengkapnya.
7: Pada tahun 2025 lalu telah terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan hampir seluruh bangunan pondok pesantren Salafiyah Nurul Absor Pangalengan. Kejadian itu berasal dari alat dispenser yang mengalami panas berlebih atau overheating. Sejak saat itu, santri, juga ustad, hanya bisa belajar mengaji kitab dalam tenda. Itu menggerakkan hati Mark Locke untuk turun tangan membantu melalui penderma ID

0: pemain sepak bola Persib Bandung, Mark Klok, untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia, yaitu melalui jalur olahraga dan juga pendidikan.
1: Dengan apapun yang saya bisa kasih, lapangan bola, sekolah, tapi mungkin itu fasilitas aja, tapi yang saya mau kasih adalah motivasi, adalah inspirasi, dan juga saya mau kasih mimpi untuk anak-anak untuk punya masa depan lebih baik kepada yang mereka punya sekarang. Dan ini dengan The Club Foundation kita coba untuk kasih, dan hari ini saya sangat bangga Pak Erwan, Pak Farhan siap juga bisa datang, founder of Penerima juga bisa hadir hari ini untuk kasih anak-anak di sini semuanya punya masa depan lebih baik.
0: Misi utama, kampanye utama Yayasan Mark Klok Foundation disebut juga goal kita, yang bertujuan membantu anak-anak menghadapi ataupun menggapai impian mereka melalui sepak bola juga sektor pendidikan. Termasuk bantuan di pesantren Nurul Absyor, yuk juga bentuk pengabdian Klok kepada Indonesia, juga peduli terhadap pendidikan anak-anak di Republik Indonesia. Program utama dari Mark Klok Foundation, pembangunan lapangan bola, itu dengan membangun dan juga memperbaiki lapangan sepak bola di area yang membutuhkan. Bahkan pada kesempatan di pesantren, Mark Klok sempat ikut bermain bola, hanya bermain-main sedikit dengan anak-anak di pelosok Pangalengan. Lalu ada pula program lainnya, klinik sepak bola, yaitu dengan menyediakan pelatihan bola serta modul kesehatan mental, kerjasama tim, dan juga kesetaraan gender. Berikutnya ada goal kita ball, yaitu dengan membagikan perlengkapan olahraga berupa tas dan juga bola kepada anak-anak kurang mampu. Lalu melalui program goal kita berbagi, melakukan aksi sosial seperti pembagian makanan dan juga donasi. Ada pula podcast goal kita sebagai wadah interaksi bagi anak-anak untuk belajar dan berbagi cerita. Sebelumnya sempat ada momen kegiatan sosial dari Mark Klok Foundation saat yayasan ikut membantu meremajakan ambulans Viking Persib Bandung Club. Hal itu juga merupakan untuk aksi sosial kemanusiaan. Dari Pangalengan, Subina RRI.

Dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Yang pasti harapan yang harus disimpan pagi hari, yang harus selalu ada harapan untuk tetap bisa memberikan hal baik untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk orang-orang sekeliling Anda. Selamat pagi pendengar, menemani aktivitas Anda di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 4 September 2020. 6, menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kami temani di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: seperti pertama bertemu tentunya masih baik gitu ya, masih ramah. Karena kalau udah lama bertemu katanya aslinya tuh kelihatan. Jadi bukan berubah, itu masih belum terlihat aja aslinya seperti apa. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Rahmi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Rahmi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi. Sehat, Teh?
0: Alhamdulillah, sehat. Teh Rahmi, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari Jumat, semoga banyak keberkahan untuk kita semua ya, Teh.
2: Amin.
0: Cuaca juga udah mulai cerah begitu, mudah-mudahan cerah sampai nanti, bahkan mungkin panas menterang tesih di siang hari nanti.
2: Iya.
0: Tapi situasi lalu lintas juga gak begitu ramai sih di jalan di Diponegoro. Tapi kalau kita lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, gimana nih Teh situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Iya Teh, kalau dari pantauan CCTV yang terintegrasi di Bandung Comment Center ini lumayan beragam ya kondisi lalu lintasnya. Kita mulai dari daerah selatan di Kopo ya Teh, depan Bispark. Itu dari arah Soreang ke Kota Bandungnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Tapi dari arah sebaliknya Kota Bandung ke Soreang nggak begitu ramai. Masih nyaman untuk dilalui. Kemudian kita beralih ke daerah Pasteur Teh. Yang dokter Junjunan depan BTC ini mah dari kedua arah alhamdulillah ramai lancar tapi didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian beralih sedikit ke daerah utara ini di Geger Kalong Teh, yang di depan UPI perbatasan antara Lembang dan Kota Bandung. Ini dari arah Lembangnya justru sangat padat merayap Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Cuma deh kalau dari arah Kota Bandung ke arah Lembangnya ini ramai lancar gitu, sangat lancar ya, ini masih aman lah tetap dilalui. Kemudian kalau di beralih ke daerah selatan juga ini masih

0: lumayan padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian ke barat sedikit, ini daerah Kebon Kopi, yang Cimindi, perbatasan antara Kota Bandung dan Cimahi. Ini dari kedua arah ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian ini ada di Jalan PH Mustafa, yang arah Katamso, ini juga dari kedua arah ramai lancar. Kemudian dari Gasibu, yang arah lapangan Gasibu, juga dari semua arah ini ramai lancar, cuma nggak begitu panjang antrian kendaraan dari arah Gedung Sate ke arah flyover Pasopati teh. Terus kalau misalnya cuaca sih dari CCTV semuanya cerah ya teh, alhamdulillah.
1: Cuaca cerah ya, jadi nggak ada potensi hujan nih untuk hari ini teh Rahmi.
0: Alhamdulillah nih, kalau misalnya perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini dari pagi jam 7 teh sampai siang jam 12 ini rata-rata cerah, kemudian suhunya juga relatif normal ya, dari 22 derajat sampai 30 nanti siang. Kemudian dari jam 1 sampai malam pun jam 7 malam ini cerah ya teh. Alhamdulillah, tapi tetap ya kan kadang kalau Bandung tuh suka berubah.
1: Itu dia, tiba-tiba ngegebrek hujannya, lagi di stopan panas mentrang begitu, lagi nyengir jol kita, jol gebret.
0: Iya, jadi mending tetap ya teh persiapan bawa jas hujan. Betul. Dan payungnya
1: tetap
0: ya,
1: selalu, tetap selalu waspada.
0: Motor atau jalan kaki gitu.
1: Itu dia, tetap selalu waspada, tetap selalu hati-hati, dan yang pasti emosionalnya ditekan, karena kalau biasanya kalau panas mentrang gitu emosional ya, apalagi seserentang delina sebagainya. Itu untuk situasi lalu lintas dan perakiraan cuaca pagi hari ini. Kalau dari harga kebutuhan dari harga ke Pokmas, ayam masih aman nggak, ayam atau naik lagi, yang lagi jadi primadona naik harga apa nih teh?
0: Ini yang lagi naik ini justru di ini teh, di bawang bombay untuk hari ini teh. Bawang bombay naik hari ini sekitar 34 ribuan, kemudian bawang putih di 34 ribu juga per kilonya, kemudian cabai merah keriting teh buat ibu-ibu ini yang mau nyambel gitu ya, harganya di 40 ribuan teh. Kalau cabai merah juga sama nih. Per hari ini cabai merah yang besar tuh di 49.700an gitu teh. Ini yang naik-naik. Kalau yang relatif turun ini ada bawang merah di 31 ribuan, kemudian beras premium teh turun tipis gitu ya, hari ini 15 ribuan. Dan untuk warga Bandung terutama ibu-ibu nih yang mau belanja juga teh, selalu kita ingetin daripada nanti over budget belanja, mending cek-cek dulu budgetnya, budgeting dulu di arindi.bandung.go.id atau di Bandung Sadayana teh, aplikasinya bisa langsung diinstal di Play Store atau App Store gitu teh.
1: Setuju pisan nih buat ibu-ibu, apalagi kalau awal bulan gini suka kalap nggak jelas ya. List belanjaan kacau-kacau belanjanya. Dan yang pasti kalau harga cabai-cabean ini untuk penyukanya sambal agak kerung-kerung gimana kayaknya teh Rahmi ya. Gentos ibu-ibu kusirem berem lada. Mudah-mudahan ya walaupun harganya naik tapi tetap mudah terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Gitu aja doanya buat Rahmi. Teh, untuk laporan di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
0: Untuk per pagi ini belum ada, tapi yang terakhir kita terima ini yang hari Kamis kemarin, yang 19.59, ini kita terima ada kecelakaan motor lagi-lagi ya teh, terdapat dua orang korban, kemudian satu korban luka di bagian kepala, kemudian lokasinya ini di Jalan Muhammad Toha, sudah kita koordinasikan dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung, kemudian polisi juga. Alhamdulillah korbannya sudah diboyong teh ke rumah sakit Sartika Asih.
1: Aduh, tetap selalu waspada, hati-hati, utamakan keselamatan gitu ya. Jadi kadang
0: yang warga Bandung juga kalau misalnya lihat kecelakaan atau bencana alam kayak banjir atau yang lainnya lah ya teh, yang gawat darurat gitu, langsung telepon aja ke 112 ya teh.
1: Itu dia. Yang penting handphonenya ada dan nyala ya. Jadi tanpa kartu jangankan gak ada pulsa, gak ada kartu juga bisa begitu ya. Jadi jangan sekedar hanya melihat foto posting belenyeng aja begitu pergi, tetap sampaikan jika memang terjadi atau mengalami langsung kejadian kegawat daruratan di 112. Teh, Giat Wali Kota untuk pagi hari ini beserta jajarannya udah keintip belum teh, mau kemana aja nih?
0: Untuk rencana Giat Wali Kota yang resmi ini saat ini belum ada. Iya teh, nanti kalau belum ada rencana.

0: lihat yang di up gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada, mungkin bisa disampaikan di siaran sore nanti.
1: Siap. Hatur nuhun Teh Rahmi untuk informasinya pagi hari ini. Biasanya yang dadakan selalu lebih banyak dari yang terjadwal begitu ya kalau agenda. Teh Rahmi, hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Rahmi.
2: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.